0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silakan kamu request lagu yang pengen kamu dengerin hari ini. Syaratnya bebas aja, mau genre apapun. Karena hari ini tadi hari apa, Dul? Hari apa bebas?
1: Hari Musik Universal.
0: Hari Musik Universal itu dia. Ya, sangat kreatif sekali. Karena berhubung dengan Hari Musik Universal, berarti request lagunya bebas aja. Wow.
1: Betul. Ide ini ada ya, itu kan sebuah ide cemerlang. Nanti kayak kemarin lagi, hari apa itu, hari trombosis, lau bingung. Tapi giliran dikasih lagu yang bikin hati-hati membeku, lau nyanyi.
0: Iya betul, begitulah biasa manusia. Namanya juga manusia, Endul, gak ada puasnya.
1: Embur, ada siapa ini? Saya Krisna
0: di Selamat Kamulang. Pagi Krisna.
1: Semoga kalian sehat selalu. Amin, ya Allah. Amin. Mau request lagu Dream Theater The Spirit Carries On.
0: Rasanya.
1: Emang ada itu lagunya?
0: Nih, lu bikin ide request bebas-bebas begini yang repot, Indra.
2: Iya, saya dari tadi nyari-nyari loh lagunya.
1: Biar semangat dan good mood untuk hari ini yang panjang dan pejuang rupiah di luar sana. Semoga ekonomi cepat membaik.
0: Amin. Gas, satu lagi. Siapa lagi?
1: Ada lagi Fadli.
0: Selamat pagi Fadli.
1: Mau request lagu Ras Muhammad.
0: Bui, salam buat istri saya yang sedang berjuang melawan kanker, namanya Sherry.
1: Oh, semangat ya Mbak Sherry.
0: Semangat, kasih hati cepat sembuh ya. Amin. Amin.
1: Dari tadi lagu siapa sih? Kok aku kurang tahu.
0: Kalau Ras Muhammad aku tahu.
1: Ras Muhammad aku tahu. Oh ya, oke. Oke, lanjut. Ada lagi ini dari Hesti. Hesti mau request lagu Rocker Juga Manusia dari Sirius. Ah, ini dari tadi.
0: Rocker
2: juga manusia. Ya,
1: kalau yang ini aku paham ini.
0: Jangan ngomong ini, begitu kan? Ndo. Seolah-olah kita ini penyiar tidak tahu musik.
1: Lah memang Rizky.
0: Bukan nggak tahu musik.
1: Apa?
0: Kurang update.
1: Iya emang begitu. Ya udah, karena yang kebetulan sudah aku tahu. TikTok ya? Oh, TikTok sudah nyala ya. Silakan bergabung monggo di iswara.network gitu.
0: Betul banget. Ya? Iswara.network, silakan kamu bisa lihat hari ini Ibun benar-benar Somea Soleha pisan pakai bajunya.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Yang buat kamu pengen request, silakan request 0816-114-1014. Lagunya apa? Bebas, suka-suka kamu aja lah.
1: Iya, kalau sekarang kita puterin dulu ini ada
0: Serius
1: Rocker Juga Manusia.

0: seru barengan Kinos Kinas sampai jam 10 nanti. Selamat pagi buat kamu dimanapun kamu berada.
1: Iya betul. Assalamualaikum Empat Pilar Iswara dari Ira Amansyah.
0: Selamat pagi Kakak Ira, baji-baji ke ya.
1: Baji-baji, aku mau request ya lagunya Kahitna. Judulnya Titik Nadir. Semoga udara Makassar kembali baik akibat dampak karhutla.
0: Emang Makassar kena? Oh, kena kayaknya. Karena ya sebelahnya Kalimantan kan Sulawesi.
1: Kemarin
0: ya.
1: Itu makanya kemarin itu kan sempat lewat ya di Instagram aku. Ada reels pokoknya di compare tentang Gen Alpha. Jadi kayak podcastnya Gen Alpha gitu. Terus abis itu sama presiden kita. Intinya ngasih tahu bahwa kan kalau menurut presiden kita di situ sawit kan pohon juga, sama-sama ada daunnya apa segala macam gitu. Nah, si Gen Alpha ini menjelaskan kalau kayak pohon-pohon yang ada di hutan sama sawit itu enggak sama. Pohon-pohon yang ada di hutan itu kalau dia misalnya mati atau apa, dia itu bisa tumbuh lagi, akarnya semakin kuat, bisa apa segala macam gini-gini. Sedangkan sawit itu kalau sekali udah selesai atau apa, dia enggak akan tumbuh lagi apa segala macam gitu-gitu. Kok pinter. Terus aku mau repost tuh tadinya. Aku mau repost kayak walaupun Gen Alpha sering Gen Alpha sering bikin pusing emak-emak, tapi kali ini aku dukung sepenuhnya Gen Alpha. Aku mau repost begitu tadinya tuh.
0: Pagi-pagi udah ngerosting kan? Aja nih.
1: Lah iya. Lah, bagaimana?
0: Terima kasih buat Ira, tapi mudah-mudahan kita doain juga saudara-saudara kita yang di Makassar, di Sulawesi atau mungkin di mana aja yang terdampak dari karhutla ini semuanya dengan berangsur berakhir, selesai semuanya. Kalau sekarang gue lihat video-video sih makin parah,
1: Pak. Iya, Kalimantan juga. Ui. Semoga semuanya cepat pulih.
0: Amin, ya. Amin. Akhirnya bisa dengerin ini suara lagi. Yeay. Streaming 2 hari ini gangguan kali ya.
1: Masa sih?
0: Kayaknya cuma hari ini dah. Justru hari ini kita gangguan ya. Kemarin-kemarin aman.
2: Tadi pagi sempat ada gangguan.
0: Tapi sekarang udah aman ya. Senang banget bisa dengerin suara Kinos Gina lagi di pagi hariku. Terima kasih. Dia gak request apa-apa loh.
1: Iya gak request. Ya udah gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Terima kasih buat kamu.
1: Kalau ini ada nih. Izin request lagunya SID atau enggak Bondan Prakoso. Mm-hmm. Bebas yang mana aja buat temenin aktivitas pagi ini. Masih terjebak macet di Tol Jor.
0: Aduh.
1: Tol Jor mah tempat parkir.
0: Iya, bukan jalan bebas hambatan ya.
1: Rest area kalau Tol Jor tuh.
0: Asli. Pagi Febri dari Jogja request Krisye, Aku Anak Sekolah. Makasih ya.
1: Itu masih anak
0: sekolah. Buset, baru banget nih lagunya. Baru banget.
1: Ada.
0: Tapi kita punya.
1: Ada.
0: Karena kita tadi syaratnya bebas mau dengerin lagu apa. Langsung kita puter ini dia Krisye, Aku Anak Sekolah. Asik deh. Silakan yang belum request 08.

0: tahu berita
1: Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Buluk. Calvin Verdonk menjalani debutnya di Liga Champions saat Lille kalah dari Arsenal. Calvin Verdonk masuk pada menit ke-78 menggantikan Romain Perraud. Bek kiri Indonesia itu pun mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kompetisi elit Eropa tersebut.
0: Suara Fakta.
2: Direktur utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Bali atas kendala antrian BBM yang terjadi di berbagai SPBU dalam beberapa hari terakhir. Menyikapi masalah tersebut, SPBU di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan dibuka selama 24 jam penuh untuk mengurai antrian dan memastikan kecukupan pasokan bagi masyarakat. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 107.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Lanjut yuk, kita ngobrolin yang seru-seru. Ada informasi apa nih Bun?
1: Ini kan hari ini mungkin tadi pagi kan kita juga udah sampein kan, kalau salah satu yang diperingati di hari ini itu adalah Hari I Love You Sedunia.
2: Hari I Love You Sedunia.
1: Iya, tanggalnya sama-sama 14. Kalau 14 Februari kan Valentine.
2: Iya.
1: Nah kalau 14 Oktober itu I Love You Day.
2: Jujur, atau aku baru tahu, baru dengar ada yang namanya Hari I Love You Sedunia.
1: Jujur, aku pun.
2: Ini dibikin atau dibentuknya di mana dulu kalau boleh tahu? Di Amerika kah atau di mana ini? Karena di Indonesia nggak ada dah.
1: Iya, ini dibentuknya di apa gitu, kurang ada informasinya sih aku ini kayaknya.
2: Hari I Love You Sedunia itu pertama kali dibentuk di mana?
1: Dibentuknya ini
2: kayaknya di Indonesia enggak deh. Kayaknya
1: karena
2: Indonesia
1: sedunia,
2: deh.
1: Jadi harusnya bukan di Indonesia sih, ikan. Jadi I love you tuh kan. Ini berbeda dengan Valentine. Kalau yang hari, oh kalau Valentine tuh lebih kayak untuk tuh kan. Kalau Valentine tuh sejatinya buat pasangan. Tapi kalau hari I love you sedunia ini bisa oleh siapa saja katanya begitu.
2: Oh bahkan dalam bentuk self love juga bisa.
1: Iya.
2: Nih asal usulnya nih, bermula dari media sosial pada tahun 2015 melalui kampanye promosi film drama romantis asal Filipina berjudul Everyday I Love You yang menggunakan hashtagnya Everyday I Love You. Oh begitu.
1: Nah itu mungkin dari Filipin.
2: Iya mungkin.
1: Apa dari film Filipina?
2: Mungkin ya Filipin lah. Anggaplah dari Filipin lah. Kan karena pencetusnya atau mungkin triggernya dari filmnya Filipina gitu.
1: Tapi kadang-kadang orang-orang tuh kan gak serta-merta nyebutin I Love You gitu kan. Apalagi kalau
2: udah,
1: kayak temen atau kayak
2: udah
1: gitu
2: cheesy kayak. Dulu kalau sekarang bilang I Love You tuh udah cheesy.
1: Kenapa?
2: Kayak murah aja gitu. Iya gak sih? Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang.
3: Iya sih.
2: Bilang menyatakan cinta tuh gak I love you, enggak. I love you tuh sekarang kayak lebih ke orang tua ke anaknya. Gue sering tuh bilang sama Uta sama Uti, love you, love you. Itu pun kayak kata-kata yang enteng dan ringan, enggak perlu yang I love you.
3: Enggak yang deep banget gitu.
2: Enggak ya. Kayak love you Nul, love you atau love you Mas, Deuti. Ya, yeah, love you gitu doang.
1: Kalau aku jarang lagi ngomong I love you begitu.
2: Iya, yeah.
1: tapi biasanya tuh diwujudkan dengan perbuatan. Ya kan? Jadi mungkin gak ngomong, tapi ya mungkin ada tindakan yang menunjukkan kalau kita
2: coba
1: sayang.
2: Contoh gue tanya, tindakan lo apa yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa kamu tuh mau bilang I love you sama aku? Contoh.
1: Oh bukan, maksud aku sama anak contohnya.
3: Oh sama
1: gitu,
3: anak
1: iya.
2: Kalau sama aku?
1: Sama kamu itu kayak apa? Apa tuh namanya Rizky? Aduh apa ya itu loh.
2: Gak ada, lebih tepatnya gak ada. Dia semenjak gue ya mulai dari PDKT lah ya sampai nikah gak pernah tuh bilang I love you.
3: Oh iya.
2: Nanti bilang sayang tuh gak pernah dia.
1: Ada kalau nulis caption, ada aku pakai love merah yuk gitu.
2: Tapi kan dia gak berani ngomong langsung, dia tuh gak bisa. Gak bisa dia.
1: Kinos, I love you so much. Ikan hiu makan tomat, I love you so much.
2: Bawaannya tuh bukan sebuah ungkapan, tapi bawaannya kayak lebih, lu abis ngelakuin salah ya?
1: Enggak.
2: Lu lagi bercanda lu ya? Gitu.
1: Tuh ada yang
3: romantis loh ini backsoundnya.
1: Backsoundnya kali dari Ricky Khalid katanya pas gajian, bener Ricky Khalid.
2: Enggak ada pas gajian, alhamdulillah makasih ya mas, makin banyak rezekinya. Udah gak ada tuh bilang
3: lagi. Dicium juga kagak gitu.
2: Boro-boro.
1: Karena kalau aku itu bahasa cintanya itu adalah receiving gifts, penerimaan hadiah.
2: Lah itu aku kasih transferan emang gak receive ya?
1: Nah itu makanya baru aku sayang sama kamu.
2: Tapi gak bilang ibu.
1: Iya tapi pokoknya aku sayang aja gitu. Gitu.
2: Dasar.
3: Kalau ngasih balik gak?
1: Enggak dong.
3: Iya berarti bukan receiving gift.
1: Oh karena kalau Kinos, lagu cakep banget ini. Karena kalau Kinos itu dia bahasa cintanya tuh physical touch.
2: Gue physical touch. Gue tuh harus di kayak ditonjok, disundul.
1: Iya.
3: Itu
1: gitu. Tapi sayangnya aku enggak suka yang
2: dia kurang, dia tuh kayak risih gitu dia. Kalau fisikal tuh dia malah risih dia.
1: Nah itu jadi sahabat suara coba ya. Kalau kita ngomongin soal love language, itu kan ada 5 ya. Ada yang word of affirmation, itu kan
2: itu
1: kata-kata penguat, kata-kata gitu. Ya itu ngomong.
2: Ya I love you gitu.
1: Ya yang kayak
3: kamu
1: gitu-gitu.
3: Cantik
1: kamu
3: sih.
1: Cantik.
2: Ya, muji. Ya. Aku sayang kamu
1: atau
2: gitu.
1: Atau mungkin act of service.
2: Itu apa Nul?
1: Memberikan pelayanan.
2: Contoh.
1: Kayak misalnya aku lagi capek atau mungkin dipijitin gitu.
3: Lo lagi baru pulang tiba-tiba bawain minum.
2: Oh, itu service.
1: Itu act of service.
2: Gua enggak sih.
3: Tiba-tiba di mall nih, lo mau masuk, dia enggak ngomong apa-apa, lo yang bukain pintunya dia jalan.
2: Itu ada yang begitu ya?
1: Ada. Aku juga begitu. Aku mau kalau digituin. Aman, aku mau terima kalau gitu.
3: Iya lanjut, ya, lanjut, okay. Ya, lanjut.
1: Ada lagi receiving gift.
2: Pakai hati dia ceritanya.
1: Receiving gift ini juga aku termasuk ini menerima hadiah.
2: Walaupun kamu jarang ngasih hadiah ya.
1: Apa? Gimana?
2: Walaupun kamu pun jarang ngasih, pengennya nerima ya.
1: Iya.
2: Pengennya dikasih.
1: Iya, begitu. Terus enak, ada kan? Lagi quality time.
2: Ah ini gua.
1: Waktu berkualitas gitu bareng-bareng.
2: Ya gua
1: gitu,
2: kalau sama kan? Gina quality time-nya itu enggak jauh-jauh dari nonton, makan, sama pijat gitu.
3: Main olahraga.
1: Olahraga, iya ya, betul. Sama physical touch.
2: Nah, ini gua nih.
1: Fisik gitu ya kan.
2: Physical touch itu meliputi apa aja?
1: Meliputi
3: ngerangkul pinggul lagi jalan.
1: Iya, gandengan tangan.
3: Tiba-tiba palanya dielus. Itu tuh.
1: Atau dusel-dusel.
2: Dusel-dusel.
3: Ya, dusel-dusel tuh lumayan.
2: Gua cipok-cipok lah gue lah.
1: Ah, itu cipok lagi
2: susah. Salah. Coba kalau kamu tipikal apa namanya menguapkan rasa kasih sayang tuh yang mana nih?
1: Iya, love language kamu apa?
2: Love language-nya tuh masuk ke mana? Coba sama pasangan ya, jangan sama pasangan orang lain ya.
3: Iya, jangan dong.
2: Soalnya banyak terjadi.
1: Iya, apa banyak pernah. Terjadi maksudnya sama pasangan orang lain tahu-tahu physical touch gitu.
3: Iya, itu.
2: Sering terjadi atau mungkin tiba-tiba WhatsApp.
3: Tiba-tiba word of affirmation.
2: Iya. Enggak boleh. Sama pasangan ya. Langsung kamu cerita di 0816111.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, silakan kamu ceritakan. Kalau kamu nih Sahabat Suara termasuk orang yang tipikal love language-nya itu apa sih? Jadi ada lima ya?
1: Ada lima.
0: Ada words of affirmation, itu artinya lu suka dipuji atau memuji.
1: Yes.
0: Ya kayak contohnya hari ini kamu cakep deh. Atau misalnya kamu seneng banget kalau dibilang sama pasangan kamu, tuh men hari ini lu beningan asik. Yeah.
1: Atau itu kayak, namanya words of affirmation. Sesimple, kamu bajunya lucu banget sih.
0: Nah, wah, tuh. Itu kata-kata tuh. Penguatan, ya. Words of affirmation. Atau mungkin kamu suka yang physical touch. Ya kamu sukanya pegangan tangan, nusel-nusel, senderan, dirangkul. Nah itu namanya physical touch. Karena harus ada yang disentuh, gitu ya. Atau quality time berdua aja, ngopi, nongkrong, misalnya ngabisin waktu weekend berdua, gitu. Itu quality time. Receiving gift berarti kamu kayak si Ibun yang seneng banget memberi dan diberi, suka ngasih hadiah atau menerima hadiah gitu. Ya ada lima tuh, silakan kamu pilih kamu love language-nya yang mana Sahabat Suara. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk yuk. Selamat pagi, ada
2: Rina.
0: Pagi Ibun Panos, pagi juga Rina. Love language-ku tuh physical touch. Tos dulu dong kita. Lagi dia main HP asalkan disentuh doang udah tenang banget rasanya. Tenang apa tenang?
1: Tenang-tenang.
0: Baru ya. Disentuh doang nih sama suaminya set langsung merinding. Ada nih begitu tuh. Iya kan? Lagi di main HP asalkan disentuh doang udah tenang banget rasanya. Sama quality time kayaknya, karena suka cerita seru-seru sama guyon-guyon gak jelas sama anak-anak dan juga suami. Tiba-tiba joget aja, tiba-tiba tingkah absurd gitu, kayak seru gitu daripada main HP. Bener. Mau dikata gak jelas, yang penting dia terhibur dan aku pun happy. Ah jadi kangen paksu.
1: Iya.
0: Oh LDR. Lu LDR Rina? Atau lagi ke kantor kali ya?
1: Ya mungkin.
0: Okay, siap, terima kasih Rina ceritanya ya. Ada Mas Rifai dari Banjarmasin. Izin ikutan topik Thanos gas. Karena aku sama ortu gak pernah ngomong romantis sama ortu, sama aku sebagai anak. Jadinya aku gak bisa love language dengan kata-kata. Jadi kalau ngungkapin sayangnya cuman lewat act hal yang lain aja.
1: Act of service masuk.
0: Act of service berarti ya.
1: Act of service masuk ini.
0: Tapi Rifai kurang menjelaskan dia ngapain. Misalnya contohnya sama orang tua ya, dia ngomongnya sama orang tua tuh love language-nya. Kalau gue ya nelpon karena kan gue jauh ya, orang tua gue di
1: baju gitu-gitu. Oh, itu receiving gift ya.
0: Ah, nyokap gue kayaknya happy tuh kalau di transfer sama gue.
1: Emang iya,
0: happy tuh. Berarti receiving tuh mak gue tuh, ya kan? Kalau bokap gue, kayaknya dia quality time. Dia suka tuh jalan berdua sama anak-anaknya. Bokap. Jalan-jalan sama anak-anaknya. Suka tuh dia. Iya kan? Walaupun dia lebih suka tidur sih. Pagi Ibun Panos, ini Uci?
1: Ini bukan, ini adalah
0: Anindya kalau ngirim WhatsApp panjang-panjang ya?
1: Iya, suka cerita dia anak.
0: Iya betul. Physical touch yang Anin sering lakukan pada anak dan pasangan. Sentuhan fisik yang memberi kehangatan itu adalah sentuhan yang lembut, penuh rasa hormat dan tidak dipaksakan. Seperti, nih ngasih contoh, cakep nih Anin nih. Pegangan tangan yang lembut saat sedang sedih atau lelah. Ini sering gue lakuin nih kalau ketemu Uta, gue tuh sukanya megang tangannya. Mm-mm. Sama meluk sih.
1: Iya.
0: Nusul juga sih. Physical touch. Karena si Uta kan
1: uyil banget, kunyul
0: gembil gitu, warna putih ya.
1: Warna putih.
0: Warnanya putih dia. Usap punggung perlahan untuk menenangkan hati. Physical touch banget nih. Si Uti nih kalau bangun tidur dia biar ngantuknya hilang, dia minta tuh digosok-gosok punggungnya. Enggak tahu kenapa. Pelukan hangat yang tulus untuk memberi semangat. Physical touch banget ini. Semua itu terasa nyaman karena disertai perhatian dan rasa sayang. Tos dulu kita Anin. Kita physical touch nih love language-nya ya. Ada lagi? Banyak nih yang ngirim WhatsApp. Ini dulu deh. Ini siapa nih? Siapa sih
1: ini? Ini adalah
0: namanya dia enggak bilang nih. Oke, kita bacain aja. Ulfa. Oh, oke. Selamat pagi Ulfa. Ulfa ini tipikal love language-nya sebelum nikah itu yang word of affirmation. Tapi semenjak menikah dan punya anak jadinya semuanya deh. Dasar. Haus akan cinta berarti ya. Dia cerita aku suka dielus, dipeluk, dipuji, dibantuin, quality time, dikasih hadiah, apalagi duit katanya. Karena sering kelelahan kalau lagi abis ngurusin anak-anak dan urusan rumah, apalagi kalau lagi ada masalah. Tapi Ulfa ya, dari lima itu semua orang pasti suka lah dikasih hadiah, suka dikasih
1: yang paling
0: dipuji gitu. Tapi pasti ada Ulfa, kamu coba pikirin lagi, kamu tuh paling seneng diapain? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya kan? Kalau ibu tuh paling suka kalau ya itu dapat hadiah gitu. Nggak usah yang muluk-muluk. Ibu mah dikasih coklat dulu waktu gue masih PDKT, dia lagi bete, lagi nggak mood, kasih coklat aja, happy banget dia.
3: Iya, sekarang juga masih happy kalau dikasih coklat.
0: Tapi ibu udah menghindari coklat masalahnya.
3: Enggak, kalau coklat bisa, coklat yang kemarin
0: ya, aku masih. Udah pilih-pilih coklat lah sekarang ibu. Gak bisa yang sembarangan. Dulu tuh gue suka ngasih dia Silver Queen aja, happy banget.
3: Sampai
0: dia
3: sekarang masih doyan Rizky. Kalau gak jaga badan mah kita tiap hari tuh makan.
0: Tapi kan ibu menghindari.
3: Ya.
1: Tableran gak mau tableran, beng-beng gitu.
0: Suka dia, suka gua. Coklat apa aja suka.
3: Coklat.
0: Tapi
3: gua
0: dia sekarang tuh udah ngeliat, ah gulanya banyak nih gitu.
3: Oh, iya.
0: Lebih ke kesehatan.
3: Coklat gitu sekarang. Iya gitu ya ampun. Dikasih tas, biar sarung bantal apa-apa gitu juga kan happy juga.
0: Sarung bantal biar 600 ribu. Siapa yang mau beliin dulu?
3: Oh, ya udah kan tas be buat ibu ada Rizky.
0: Iya tapi gak tas be harga 150 juta juga. Ngapain orang beli tas di 150 juta? Gila kali lo. Lah jadi marah-marah.

0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
1: Sahabat suara, mungkin diantara kamu ada yang lagi punya kebutuhan yang tiba-tiba dan butuh dana cepat. Tenang, sekarang ada solusi baru dari Pegadaian untuk langkah finansial kamu.
2: Betul.
1: Nih, kenalin, ada yang namanya Gadai Pertama, ringan bebas bunga, khusus buat kamu yang baru pertama kali gadai di Pegadaian. Nikmati bunga 0% untuk pinjaman hingga 1 juta rupiah dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari. Bukan cuma emas, ya Indra ya, kamu juga bisa menggadaikan smartphone dan barang elektronik. Layanan ini sudah bisa kamu nikmati mulai 1 Oktober 2026, sahabat suara. Jadi buat kamu yang baru mau mencoba layanan gadai di Pegadaian, ini saatnya manfaatkan kemudahannya.
2: Nah, dalam semangat bulan inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian hadir memberikan solusi layanan keuangan yang mudah, cepat, ringan, dan sesuai kebutuhan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yuk manfaatkan gadai bebas bunga 0% di outlet Pegadaian terdekat sekarang. Pegadaian.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini dia Raim Laode dengan bukan Ikro nih.
1: Dunia yang nanti
0: betul. Gila. Tuh kan. Yang satu keren, tahu kan? Penyanyi, yang satu tahu judul.
2: Atau sebaliknya.
0: Iya betul.
1: Iya, emang kita saling melengkapi, Rizky.
0: By the way, sahabat Suara, just for your information alias FYI ya, kalau di Iswara itu kita punya pakar cinta.
1: Asik deh.
0: Pakar cinta yang sampai sekarang belum menemukan cinta.
1: Ah, ada tuh begitu. Ada. Pakar cinta kan harusnya berpengalaman.
0: Coba kita
1: dalam
0: tanya
1: dunia
0: ya.
1: Percintaan.
0: Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Abang Kino dan Ibu.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Alan yang sedang OTW kantor.
1: Kayaknya suaranya kenal ya, Lan. Tiba-tiba keceplosan.
0: Lan.
3: Bahasannya menarik nih menurutku nih.
1: Asik.
2: Aduh. Belum ditanya.
0: Kan udah tahu, udah diberi.
1: Udah.
0: Kita lagi membahas love language. Gue gak ngerti kenapa Buluk menganggap lu adalah salah satu pakar cinta. Setahu gue lu belum punya tambatan cinta kan?
3: Betul sekali. Sedang mencari.
0: Kenapa lu yang ditelepon sama si Buluk?
3: Mungkin karena gue punya beberapa pengalaman terhadap perempuan yang berbeda-beda dengan zodiak gitu.
0: Gua si player gitu. Pemain nih.
1: Bukan ganti lu.
3: Nggak deket semuanya, cuman kayak maksudnya pernah sama ini tuh seperti ini gitu.
0: Di rumah lu nggak ada kaca?
1: Kenapa emang? Buat apa?
0: Tengil banget. Kayak udah punya banyak pengalaman sama berbagai macam jenis cinta.
1: Lu pergaulan gak bebas apa gimana?
0: Kagak semuanya bergaul dulu. Gitu. Coba gua tanya, lu love language-nya apa?
3: Sebenarnya ada dua sih, kayak psikotop sama act of service.
1: Psikopat?
3: Act of service sama physical touch.
1: Oh, sama physical touch. Kita denger psikopat. Terus udah gitu, menurut lo si love language ini penting buat lo?
3: Penting banget, karena itu kan mencerminkan kita sama pasangan. Dan itu biasanya harus cocok tuh antara kedua belah pihak.
0: Kenapa harus cocok? Kan setiap orang punya love language yang berbeda-beda.
3: Iya, nanti kan dia akan menemukan kecocokan itu secara nggak langsung gitu. Makanya kan kalau sedang berpasangan tuh pasti ada kegagalan-kegagalan kan.
0: Contoh misalnya nah, kan ya, kalau gua physical touch.
1: Kegagalan.
0: Kalau si Gina ini receiving. Taunya itu cocok apa enggak?
3: Saling mengetahui,
0: oke, dan
1: pakar kita mutu banget ya.
0: Berkualitas banget nih pakar kita nih. Mungkin ya maksudnya adalah keduanya bisa nerima dan bisa memahami, bisa mensuplai apa yang dibutuhkan sama pasangan kita.
1: Benar. Atau mungkin ya kalau misalnya kita lagi sedang mencari pasangan gitu ya, mungkin ya. Misalnya kayak aku orang yang tipikalnya act of service gitu. Terus abis itu aku ketemu sama kamu yang ternyata kamu itu suka menservis pasangan. Jadi kan masuk match, gue suka nih sama nih cowok.
0: Tapi perlu catat juga lah. Kalau tidak sama physical touch-nya atau tidak sesuai, bukan berarti gak jodoh menurut gue ya. Karena menurut gue. Berpasangan balik lagi ke komunikasi.
1: Sama komunikata.
0: Tepok dulu punggungnya kalau komunikata.
1: Iya, benar begitu.
3: Tapi emang benar sih.
0: Karena si Ibu ini emang tipikal yang receiving kan. Nah, ini terjadi nih sama mantannya dia dulu.
1: Apa gimana?
0: Enggak bisa mensuplai kayaknya ya.
1: Kok lu jadi ngejudge ke mantan gue, Rizky?
0: Lah, antum kan ceritanya kayaknya antum yang servis mulu.
1: Makanya jangan ceritain gitu maksudnya.
0: Nah, makanya
1: cuma satu kalau kayak begitu.
0: Pasangannya gak bisa mensuplai. Sedangkan itu adalah kebutuhan kamu dulu. Ya jadinya melanjut.
1: Kalau Alan si pakar cinta ini, biasanya lu suka ngelakuin apa ke cewek? Kalau
0: physical
1: yang
0: touch
1: paling sering berhasil begitu.
0: Atau sama eco service?
1: Iya.
3: Oh enggak, paling berhasil sebenarnya di eco service sih.
0: Oh, ngapain? Lu paling sering di service ngapain tuh?
3: Enggak, maksudnya gue yang
0: Diapain?
1: Dia yang service kata Alan.
0: Oh, lu yang service?
3: Paling-paling nih, hal paling kecil itu yang biasa gue lakuin itu kalau masuk ke kafe atau apa itu gue pasti bukain pintu.
1: Oh, karena lu karyawan ya?
0: Karyawan, lu yang buka toko kan? Lu buka toko kan? Lu masuk pagi tuh.
1: Terus apa lagi?
3: Ya terus misalkan kayak ya udah pasti kalau antar jemput atau misalkan ada butuh sesuatu gitu, kayak gitu-gitu sih.
1: Lo selalu ada.
3: Ya ada hal-hal kecil yang biasanya orang tidak menyadari kalau sebenarnya hal kecil itu buat orang lain itu besar, kayak gitu.
0: Oh iya, iya benar-benar. Buat gue menerima itu bukan sesuatu yang gue nggak berharap. Misalnya gue lagi anniversary, ibu harus ngasih apa sesuatu? Nggak ada kalau gue sih.
3: Betul. Masa?
0: Tapi kalau dikasih gue happy. Tapi kalau nggak dikasih ya udah. Nah kalau ibun butuh tuh.
1: Iya. Masa lu nggak kasih kado? Nah, gitu.
0: Dia.
1: Iya gitu. Tapi kayak soal antar jemput gitu ya. Gue juga happy kayak sebagai perempuan kan itu act of service kan diantar jemput gitu. Tapi dulu gue punya pengalaman buruk sih, Pak Alan.
3: Di mana tuh?
1: Iya, jadi dulu kan gue kan zaman dulu kan juga siaran pagi kan, juga suka diantar jemput gitu sama pacar gue dulu, ya kan? Taunya dia manajemen waktu sama yang lain. Bukan karena emang dia sayang.
0: Itu namanya skill dulu, skill.
3: Kalau itu beda lagi tuh. Nah, kalau
1: makanya
3: manajemen waktu tuh udah beda urusannya.
1: Makanya jadi buat cewek-cewek kalau diantar jemput sama pasangan lo, lihat-lihat dulu dia sebenarnya emang act of service apa dia lagi manajemen waktu sama yang lain.
0: Bener. Gitu. Skill, namanya skill. Bener.
1: Iya.
0: Lan,
3: setuju.
0: Lo kan udah ketemu berbagai macam tipikal orang atau tipikal cinta yang membutuhkan love language-nya tuh lain-lain.
3: Betul.
0: Tapi love language apa yang biasanya lo lakuin itu selalu berhasil?
1: Lah itu tadi.
0: Yang selalu berhasil.
3: Yang selalu berhasil pasti acts of service, karena ternyata banyak orang yang sekarang ya zaman sekarang kayak nggak percaya kalau cuman ada di omongan doang gitu loh. Misalkan kayak kapan janjian, janjian schedule akhirnya nggak jadi. Tapi tiba-tiba
1: wacana doang gitu
3: suka,
1: ya.
3: Iya, ada orang yang suka langsung, oh iya, ya udah, gimana kalau besok atau hari ini atau kapan? Gitu.
0: Ada yang suka langsung pakai aja langsung gitu kan?
3: Iya gitu.
1: Apanya dipakai Rizky?
3: Pakai apanya dipakai?
0: Barang pemberiannya dipakai.
3: Oh, diberi itu iya dong, receiving dong.
0: Iya enggak, kita kan nerima. Ya kita pakai barang yang kita terima dari partner.
3: Oh,
0: udah ini ngobrolnya yuk.
1: Dia kejebak sendiri. Makasih ya pakar cinta.
3: Sama-sama, bagi Mas dan Ibu.
1: By the way, sekarang lagi ada yang lo deketin enggak?
3: Enggak ada.
0: Oh alhamdulillah, berarti masih selamat orang-orang di luar sana ya.
1: Halo, masih kosong begitu. Kira-kira kalau ada yang mau daftar, kemana hubunginnya?
0: Kirim apa aja nih? CV,
3: KTP. Itu harus natural sih.
0: Anjay.
3: Harus ketemu.
1: Paham. Pakai KTP dulu nggak bisa?
3: Nggak bisa
1: SIM,
3: itu mah.
1: Titip SIM.
0: Kirim foto deh.
3: Eksklusif soalnya.
1: Eksklusif.
2: Gaya
1: lo belan.
0: Lan, gua lulur jadi putih lo. Makasih Alan, bye.

0: kawasan mata air alami.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: pilihanmu.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Yuk lanjutin yuk seru-seruannya di Suara Seru barengan Kinos Gina. Dan kita masih nih topiknya tentang ngomongin love language, karena hari ini bertepatan dengan hari I Love You Sedunia. Jadi kamu love language-nya tuh apa sih, Sahabat Suara? Ada betul. 5 sekali lagi, ada act of service, ada physical touch, ada receiving, ada
0: di bahasa Indonesiain kayak apa?
1: Sentuhan.
0: Sentuhan, ada nerima-nerima hadiah,
1: ada kata-kata, kata-kata manis, satu
0: terus
1: pujian ya.
0: Ada lagi kayak perbuatan.
1: Perbuatan, menservis ya, pelayanan
0: gitu. Atau quality time.
1: Quality time, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Ya, kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Selamat pagi, ini ada Fanny dari Jogja. Kalau kata Fanny gini, cara aku mengungkapkan cinta biasanya dalam bentuk act of service, karena aku kurang bisa mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Tapi kalau aku paling senang dapat love language, word of affirmation, dan juga physical touch dari orang lain.
0: Dari orang lain?
1: Ya,
0: Fanny?
1: Pasangannya maksudnya.
0: Berarti tiap ketemu orang, sentuh aku.
1: Dusel-dusel.
0: Sentuh aku.
1: Jadi gitu, setiap ketemu langsung menggelinyang-gelinyang nih. Aku physical touch. Langsung gitu.
0: Sebel banget. Bahasa lawu apa tadi kamu bilang? Mengapa?
1: Menggelinjang.
0: Apaan tuh?
2: Menggelinjang gitu.
1: Menggelinjang
2: kayak
0: uget-uget gitu.
2: Uget-uget.
0: Uget-uget.
1: Kalau dapat kalau dapat act of service dari orang lain, rasanya jiwa independent womanku kesentil.
0: Karena dia adalah wanita ini mandiri.
1: Iya, betul.
0: Dia jadi biasa apa-apa sendiri.
1: Terima gitu, kasih, ya, kan? Fanny. Next.
0: Ada lagi ini dari aduh, gak ada namanya lagi. Iya, tapi lagi. Ini cewek ini. Aku love language-nya physical touch juga. Apalagi kalau tidur maunya dielus-elus sama mama. Sama quality time juga sangat berharga banget sekarang. Iya lagi.
1: Iya, ada tuh orang yang mereka pasangan quality time tuh kayak cuman di coffee shop. Mereka saling sama-sama ngetik aja, ngerjain apa, ngantor. Itu udah quality time buat mereka tuh.
0: Iya.
1: Ngopi, padahal satu baca buku, ngobrol. Yang satu misalnya lagi ngerjain tugas kantor. Itu tuh udah quality time buat mereka.
0: Iya.
1: Kalau kita quality time ngapain
0: dong? Sama-sama. Kita nonton.
1: Nonton.
0: Nonton bioskop.
1: Itu udah lama gak nonton kayaknya nih.
0: Ya, karena memang belum ada waktunya aja, Rizky, begitu.
1: Apakah hubungan kita sudah mulai tidak berkualitas?
0: Berkualitas lah, Rizky. Masa ya enggak sih?
1: Kamu udah bosan sama aku?
0: Transfer dulu dong.
1: Biar gak bosan, Sahabat Suara, bentar lagi bakal kita dengerin bareng-bareng ada Kocak Koneksi Cerita Acak.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only ini dia, Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Pagi. Sekali Kakak Indra sekarang.
3: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
3: Apalagi?
0: Mau jual miosol.
3: Iya, kan mau beli motor Bapak.
4: Iya, apaan menjual-jual aja?
2: Tahu Bu Neo.
4: Enggak ada kayak begitu,
3: iya,
4: ada.
3: Kan belum beres.
0: Tapi ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndo. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
3: dibeli sama Bulu.
0: Gitu. Iya, nah, kita tuh beli motor baru.
3: Jadi,
4: intinya tuker guling
0: kita bertiga tuh. Ya kan saling membantu gitu loh, Nuh. Saling membantu, teamwork lah.
4: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
3: It's for family.
4: We are not family.
0: We are not family. Coba Ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
3: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
3: Oh, ayo. Itu hitung bantu orang ini.
4: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau
4: enggak ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa
3: apa,
0: tuh.
3: Gimana?
0: Bisa. Enggak gitu. Lobinya di on air.
3: Ada lobby di on air. Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kain Sutra?
3: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Oh, sambung cerita.
3: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing.
0: Oke.
3: Atau padel atau olahraga.
0: Berarti ini enggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
3: Betul.
0: Gas.
3: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin. Kali ini, dan ternyata
4: Santai.
3: Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
3: Dan itu adalah
0: dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berapa? Soalnya nggak pakai dongkrak itu, gue bakal pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork. Emang teamwork ini. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan enggak ada dongkrak atau enggak ribet. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke. Okay. Satu doang. angkat bareng enggak seru.
0: Gimana sih? Tapi emang ini melatih kebersamaan. 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
4: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
2: Waduh,
0: itu latihan fisik.
4: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan. Kalau angkat berat kan
0: harus sehat.
4: Iya.
0: Betul.
4: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya, gak boleh masuk join tim.
4: Gak bisa. Jadi mereka saring konseling satu sama lain. Antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat kat mendongkrak tanpa
0: dongkrak.
4: Dongkrak adalah
2: kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Daniels.
4: Iya.
0: Lebih parah dari Daniels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngangkat truk kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cukup.
0: Enggak bercanda.
4: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini mandra buka.
2: Enggak beda.
0: Tapi fisiknya emang
2: harus diuji. Jadi ngedorong. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus latihannya didorong-dorongin.
4: Ada penumpang di dalam. Kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe. Kayak
2: 2 minggu nih jalan.
4: Iya gitu. Pelan banget ya gitu.
2: Iya tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang
0: Ganti kegiatan.
2: Gak cocok, terlalu berat dong
0: ya.
2: Nah kegiatan itu adalah
3: berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon orang ini tuh
0: ya kegiatannya apa?
3: Ya berhubungan dengan air.
0: Ya kegiatan apa yang berhubungan
3: bisa
0: dengan air?
3: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Lah itu yang kita
3: bersih-bersih
0: tanya.
3: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti bersihin got kan berhubungan dengan air.
3: Tapi ternyata karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh, itu ribet, jujur. Udah narik, ngelurusin.
0: Ada yang turun.
2: Iya, belum yang keliling.
0: Ada yang kusut. Ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
3: Oke.
0: Latihan khusus itu adalah latihan
4: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum, Bun.
4: Ya?
2: Enggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
4: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
4: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
4: Iya.
2: Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
4: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
2: tidur siang.
0: Tidur siang. Gak
2: kerja dong. Udah lah Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja udah. Capek saya.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi, Pancoran menuju Cawang, dan MT Haryono terpantau ramai cenderung padat. Kemudian situasi arus lalu lintas berikutnya, flyover Jati Baru arah Tanah Abang, Simpang Semanggi dan Mampang terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir, di Sub DKI Jakarta kembali melaksanakan gebrak pagi, hari kedua di sejumlah titik rawan kepadatan pada pagi ini. Gebrak pagi dilakukan agar arus lalu lintas khususnya pada jam sibuk berjalan lebih teratur. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Gimana, udah sampai mana? Dan kamu aktivitasnya lagi ngapain dan mau ngapain aja hari ini? Mudah-mudahan bener, semuanya berjalan dengan lancar ya.
1: Amin. Nih, mumpung kamu mungkin kali aja lagi suntuk, ya kan?
2: Atau bingung, aduh makan siang apa ya? Aduh pengen makan ini tapi kok mahal ya? Tenang,
1: mending kita main game saja.
2: Karena Ibun punya 50 ribu rupiah.
1: Hah?
2: Uang elektronik kalau kamu bisa mengalahkan gua sama Ibun.
1: Hah? Gimana maksudnya? Kok tiba-tiba gini ketembak?
2: Tenang, kita pasti menang.
1: Oh gitu, yakin?
2: Gua akan berusaha untuk mempertahankan supaya uang 50 ribu itu gak keluar dari dompet kamu.
1: Apaan kemarin aja lu salah-salahan Rizky?
2: Sekarang kita udah jadi tim.
1: Oke, baik.
2: Oke.
1: Jadi buat sahabat suara yang mau ikutan,
2: tebak judul atau artis.
1: Benar. Jadi kalau kamu bisa tebak judul lagunya dan artisnya, kamu dapat 2 poin. Kalau ya, cuma salah satu, kamu dapat 1 poin. Nanti kita akan putarkan potongan lagunya.
2: Contoh.
1: Kayak gimana?
2: Sika Tamindra, mainkan.
3: Ibun dan Papanos, tebak lagu ini.

0: The Rain.
1: Judulnya. Tahan dulu, udah lu diam aja sih.
2: Suaranya.
3: Suaranya mirip sama The Rain.
1: Judulnya
3: The Rain. Coba dengar lagi suaranya.
2: The Rain ya. Tikus Tik.
3: Ah, Pongki ya, suaranya mirip Pongki bener-bener. Iya.
1: Judulnya?
2: Puisi.
1: Jono, ya, intip. Okay.
3: Itu Jikustik atau si Pongki aja?
1: Jikustik.
3: Oh, Jikustik.
0: Gua belokin.
3: Oke, sekali lagi.
2: Si Indra.
3: Coba sekali lagi. Jangan yang susah dong. Oh, okay. Kan cuma contoh.
2: Ya, kita enggak bisa lihat nanti sahabat-sahabat suara contoh, di TikTok.
1: Kalau ini enggak mungkin enggak tahu sih.
3: Krisya.
1: Judulnya.
3: Kalah Cinta Menggoda.
2: As.
1: Poinnya 2.
3: Itu ya sahabat suara ya. Nanti kita akan mencari 5 poin. Siapa yang duluan mencapai 5 itu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar 50.000 rupiah. Gimana cara ikutannya, Ibon?
2: Caranya tinggal WhatsApp aja ke 0816 1114 1014
3: dengan hashtag Mindom.

0: Hei, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Oke. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara kita mulai tebak artis atau judul.
1: Gas. Ya. Siapakah? Sudah ada penantang kah?
2: Lagi di gali
0: banyak dulu penuh. banyak yang
2: sebelum itu mungkin
0: WhatsApp untuk minta di telepon
1: layarnya.
2: Mengapa mau gue ini dulu, bentar sabar
0: kita. Coba kita sapa, ini ada Alia. Selamat pagi Alia.
3: Halo, selamat pagi Kak.
1: Ih, semangat sekali. Alia di mana?
0: Alianya Rohali apa Rojali?
1: Aduh, Rojali apa Rohalus?
0: Aduh,
1: lawakan lama banget tuh, ya kan?
0: Ketawanya cantik banget.
3: Ya Maharani dong Kak.
0: Maharani.
1: Oh, namanya Alia Maharani.
0: Kenapa lu buka-buka fotonya lu?
1: Tahu lu.
4: Enggak, biar lu ada visual.
1: Alia.
0: Kenapa dibuka profil picture-nya?
1: Besok-besok kalau WhatsApp kesini jangan pakai foto.
2: Kok enggak?
1: Foto lo di stalkingin mula sama Buluk. Apalagi kalau yang hijapan begitu.
0: Alia, Buluk. Kamu tipe-tipe yang diincar sama Buluk. Hati-hati.
3: Aduh, aduh.
2: Jadi udah punya pasangan. Hati-hati.
1: Emang iya, Alia udah punya pasangan.
2: Alia hati-hati pokoknya.
3: Tahun depan mau menikah.
0: Tahun depan. Oh, udah menikah. Alhamdulillah. Kamu diselamatkan dari orang-orang dari jahil seperti
1: itu
0: Buluk
1: dia.
0: Ya.
1: Bisa-bisa tuh di antara semoga selipan lancar, kata-kata ya. Punya pasangan ada suara kuntilanak Lundra. Tampol lu.
0: Oke. Okay. Udah siap ya Alia, udah tahu cara mainnya ya?
3: Insyaallah.
0: Insyaallah. Okay. Pokoknya
1: Alia
0: kita
1: sendiri.
0: Race to five ya.
3: Aku sama temen aku nih.
1: Ah boleh. Kalau kamu gabung. Ada temennya, jadi kan kita berdua. Alia
0: kamu juga
1: berdua.
0: Oke.
3: Oke.
2: Ini dari siapa dulu nih?
1: Alia dulu lah.
0: Alia dulu silakan.
2: Alia dulu. Oke.
0: Okay. Gak usah rebutan, tenang aja ya.
2: Oke. Okay. Bentar.
0: Kita. Mainkan Indra. Wahai cinta. Dah gampang ini mah.
5: Pukulku yang bicara bisingkan darah.
2: Oh, silakan.
0: 5
2: 4.
1: Aduh,
3: Tiara Andini kupu-kupu.
0: Hihi. Dan ya, jawabannya
5: kamu benar. Kamu jawab benar.
1: Kita enggak ada rencana memperbaharui lagu.
2: Nanti.
0: Ini mesti diisi.
1: Kalimat itu nyangkut banget itu.
2: Nyangkut banget di situ.
1: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Untuk Kinos dan juga Gina.
2: Berapa? Luk, hitung luk.
0: 2-0.
2: Oke, sekarang lagunya buat
0: masih yang gampang banget.
2: Gampang banget ini, masa ini gak tahu lagunya.
0: Mainkan.
5: Cintaku tak akan jauh darimu.
1: Anak Kris Dayanti.
0: Iya.
2: Yakin. Nih, awas nanti selipet lagi
1: coba
2: nih.
1: Coba
0: lagi suaranya, gue dengar suaranya. Soalnya kemarin kita ketukar antara Anang Krisdayanti, Anang Syahrini sama Anang
1: sama
0: Asyanti.
2: Okay,
1: masalahnya jadi, kan lagunya lagu Mas Anang semua.
0: Okay,
1: jadi ya. Bisa aja Mas Anang mau nyanyiin sama okay. Asyanti ke sama
2: jadi,
1: Syahrini.
2: Jawabannya adalah
1: tapi yang gue tahu
0: Anang Krisdayanti.
1: Iya, itu Anang Krisdayanti.
2: Judulnya?
0: Cintaku. Cinta.
1: Untuk selamanya. Cintaku.
0: Untuk
1: cinta.
4: Oke, kita kunci.
0: Apa cinta selamanya berarti?
2: Jawabannya adalah
1: cinta. Jangan macam-macam ya. Cinta Anang Krisdayanti udah itu.
0: Oke.
2: Okay. Aman ya?
0: Cinta.
2: 3, 2, 1
1: ya.
2: Deal.
1: Ya.
0: Deal dah.
5: Kamu benar.
0: Terima kasih. Ibu terima kasih. Jujur aku enggak tahu judulnya. Gua enggak tahu judulnya.
2: Rusak sumpah. Lu berantem lu.
1: Cinta selamanya. Apa tadi lu kata? Rizky. Kita mah, kok kita dapetnya anak Asyanti, anak Krisdayanti melulu sih dari
2: kemarin? Biarin, ini agak susah, level bawah.
0: Oke, silakan.
1: Sekarang gilirannya Alia.

0: Melani jawab.
1: Lima. Empat.
2: Risa hati.
1: Tiga.
2: Dewa 19.
1: Dua.
2: Betul?
1: Kita kunci ya.
0: Kunci, yakin gak?
2: Yakin.
3: Kamu benar. Kamu benar.
1: Wow, 4-2.
0: Gimana sih? Bosnya lagi.
1: Pinter nih si Alia, pinter nih.
4: Boleh. Jiwa kompetitif gini bangkit ini kayak gini.
0: Boleh.
4: Oke.
5: Kasih tahu Bun.
0: Sekarang coba ke
1: untuk Kiros dan Gina, mainkan.
4: Ini enggak enak ini.
0: Ah, nih coba ini.
1: Ada band
4: Surga Cinta. Mas, Surga Cinta, Mas.
1: Ah, ini ada surga-surga nih. Surgaku Cintaku.
0: 3.
4: Surga Cinta, Mas.
1: Ya udah ikutin, aku enggak yakin aku.
0: Lock.
1: Ayo. Aku enggak yakin judulnya.
0: Sekali lagi.
4: Tanah hatiku.
3: Dimana aku sedang berada
4: istana.
0: 3, 1.
4: Ayo.
5: Apa bandnya siapa?
4: Surga Cintaku. Surga.
0: 3.
1: Istanaku surgaku.
0: 3. Yang mana?
1: Surga. Ya udah kunci deh dulu yang mana deh.
4: Gak tau Rizky. Mau kunci yang mana?
1: Istanaku surgaku.
4: Ada band aja pokoknya.
0: Ada band. Oke, okay, betul. Ada bandnya betul. Judul lagunya
4: Cinta Surga. Surga okay. Cintaku.
5: Surga Cintaku.
0: Surga Cintaku.
5: Okay.
0: Atau Cinta Surgaku.
1: Ya udah Surga Cintaku.
0: Okay. Surga Cintaku.
4: Wow. Istana. Surga. Surga.
1: Cepetan.
0: 3, 2, 1.
4: Surga Cintaku.
0: Surga Cintaku atau Cinta Surgaku.
4: Apa?
0: Surga Cintaku atau Cinta Surgaku.
1: Cinta Surgaku.
0: Cinta Surgaku. Oke, lock ya.
4: Udah ya.
0: Jawabannya adalah

0: ya, sekali
1: cuman bener atu ya.
2: Surga cinta enggak pakai ku.
0: Astagfirullahaladzim Indra. Bukan maafin aja.
1: Tadi gue bilangnya apa? Surga cintaku.
2: Surga cintaku. Oh, terus akhirnya gue balikin. Surga cintaku atau cinta surgaku?
0: Sama aja, ada ku-nya.
2: Iya kan? Kan ke
0: gembol. Enggak maksudnya. Cuma kelebihan dua huruf, lu maafin
1: kagak
0: bisa
1: tuh. Maaf ya Alia, Alia maaf ya Alia ya. Alia maaf ya.
0: Ya Allah, astagfirullah.
2: Oke, sekarang ke Alia ya.
1: Skor 4-3, Alia kamu cukup menjawab satu.
0: Udah menang Alia.
1: Enggak, kalau kamu jawabnya dua-duanya
2: judul lama
1: udah selesai. Tapi kalau kamu cuma jawab satu,
0: kita masih ada kesempatan.
1: Silakan. Oke. Untuk Alia, mainkan.
2: Oke, ini lagunya kekinian nih.
3: Kenangan kita takkan ku lupa.
1: Mampus dong.
3: Kita masih bersama.
1: Oke.
4: Okay. Itu kayaknya lagu lama enggak sih?
2: Lagu lama tapi recycle banyak banget hari
1: ya. Siapa ya? Ini versi siapa nih? Harus ditebak ya. Versi siapa? 5.
4: Aduh.
1: 4.
4: Siapa ya?
0: Sumpah.
1: 3.
4: Apa bukannya dia?
1: 2.
4: Siapanya aku pergi.
1: 1.
0: Siapa
1: silakan.
4: Alika, aku pergi.
1: Alika aku pergi.
2: Jawabannya adalah
5: ya.
0: Aduh.
2: Bener ya? Bentar, yakin gak?
4: Yakin, cuman ya udah.
2: Yakin tapi ada cuman.
0: Udah kak, lu ngangguk sih.
1: Itu dikit lagi tuh, dikit lagi sih. Itu dikit lagi sih.
2: Dikit lagi nih, yakin gak nih? Mau Alika aku pergi atau apa? Alikanya bener nih, judulnya bener apa enggak? Judulnya
0: nih,
2: aku pergi atau aku harus pergi?
1: 5, 4,
4: 3,
2: aku pergi.
1: 2,
4: 1. Ya gak pakai harus.
3: Okay. Kamu benar, kamu jawab benar.
4: Gak bisa dijebak.
2: Kopi terus.
0: Alia tadi lu salah jawaban lu sebenarnya.
1: Apa? Apa?
4: Emang iya.
0: Lah kan tadi lu bilang aku pergilah. Gitu adalah.
1: Oh adalahnya.
2: Ada jawaban. Oh. Ada. Ih kok gak ada? Gak ada. Apaan? Gak ada.
1: Berarti udah selesai ya. Alia kamu kita kasih uang elektronik sebesar 50.000 rupiah.
0: Selamat Alia.
1: Sama-sama.
0: Dadah.
4: Dadah.

0: Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Wadih suara.

0: berita-berita seputar karhutla. Setuju gak sih?
1: Benar.
0: Kalau ini biasanya kemarin kalau kita bahas ya, algoritma setiap sosmed orang kan beda-beda ya. Tapi kalau karhutla ini
1: itu
0: kayaknya
1: semua
0: deh.
1: Orang.
0: Berarti bahkan, emang udah viral banget.
1: Parah. Bahkan kalau aku lagi lihat story gitu ya, ada yang bisa add yours tentang karhutla, aku ya. Add yoursin biar makin tersebar.
0: Betul.
1: Biar sampai ke algoritmanya.
0: Betul.
1: Petinggi-petinggi negara ini. Ikan sampai kayaknya sih ke algoritma mereka.
2: Nyampe.
1: Cuman mungkin pikiran mereka yang nggak sampai.
0: Tapi jangan, iya benar lagi. Tapi jangan sampai berantem kayak Aukarin sama
2: Juju.
1: Iya, ya. Betul.
0: Ya ini... sewajarnya menurut gue Juju maksudnya baik. Tapi mungkin Aukarin nggak suka caranya. Mungkin bisa.
1: Sama ini seperti ini juga, pemerintah Jepang juga maksudnya sebenarnya baik loh.
0: Bener, baik, benar. Ya banget
1: kan? Tapi akhirnya mengakhiri tuh misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan setelah 2 pekan beroperasi di Kalimantan.
0: 2 pekan beroperasi di Kalimantan dengan bantuan dari Jepang masih belum terlalu efektif juga ya. Tapi kenapa disuruh? Tapi kenapa mengklaim ya pihak Indonesia itu mengklaim bahwa mereka bisa menanganinya sendiri?
1: Karena mungkin orang Indonesia merasa gebukan kasur lebih bermanfaat daripada air.
0: Iya lagi, abis itu dibentuk apa itu. Tadi ya? Gue baca dibentuk
1: tim khusus
0: di Banjar. Untuk itulah pokoknya tuh.
1: Pakai gebukan kasur.
0: Iya.
1: Oh.
0: Sumpah.
1: PGKI Persatuan Gebukan Kasur Indonesia.
0: Tahu. Jadi si pasukan ini bertugas untuk memburu titik api yang belum dipadamkan. Jadi kayaknya pakai seragam polisi deh. Kayaknya polisi deh itu.
1: Kira-kira yang lagi megang gebukan kasur itu.
0: Udah gitu mereka megang itu alat.
1: Iya
0: kayak alat itu tapi gebukan kasur.
1: Enggak, kira-kira kalau kayak kita ada di dalam laskar itu ya. Gue mau malu mas, mendingan pulang katanya.
0: Iya sedangkan Jepang ngasih alat yang segitu canggihnya.
1: Iya itu dia.
0: Wow luar biasa. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Jepang, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut sekaligus menyatakan kesiapan untuk melanjutkan penanganan karhutla secara mandiri katanya. Meski demikian berakhirnya operasi Jepang tidak berarti seluruh kebakaran telah berhasil dipadamkan.
2: Makin parah.
0: Melainkan bahwa penanganan selanjutnya dinyatakan dapat dilakukan oleh Indonesia. Allahu Akbar. Kita cuma bisa ikhtifar aja gak sih sahabat suara.
1: Astagfirullahaladzim. Ya sabar-sabar ya buat teman-teman kita semuanya yang ada di Kalimantan, di Sumatera, yang
0: di Papua
1: yang semuanya terdampak. Mudah-mudahan apinya segera padam. Itu
0: udah
1: aja
0: gitu,
1: sih.
0: Iya udah gitu ada ditanya ada yang pejabatnya malah pergi ke Singapura. Terus disclaimer, katanya lagi medical check up.
1: Medical check up-nya tapi di padok. Padok F1. Padok F1.
0: Emang ya?
2: Lu lagi nonton?
1: Hah?
2: Nonton?
1: Iya maksudnya kan sekalian. Udah masa udah sampai ke Singapura gak nonton F1? Iya
0: mungkin ya, positive thinking-nya ya. Medical check up. Kenapa? Karena sudah merasa terganggu pernafasannya.
2: Itu sama kayak rakyat Anda yang di sana.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Masih dengerin suara seru barengan Kino sampai jam 10. Sebentar lagi sekitar 15 menit, sabar ya.
1: Yang mau join kita di TikTok juga masih bisa di Instagram.
0: Boleh banget ya. Yes. Ada ini, informasi lagi Bun.
1: Ini Pak Pramono, gubernurnya Jakarta.
0: Bikin sempat ini sekolah bagus ya.
1: Iya ya Allah, SD-SD cakep negeri jadi itu. Kayak sekolah internasional.
2: Cakep itu.
1: Apa?
2: Fun fact-nya, jadi SD yang dibuat ini salah satunya SD 05.
1: Pekayon. Oh ada tuh kayaknya gambarnya.
2: Ada gambarnya, nah iya. Itu adalah SD dari anak digital kita nih, anak magang digital kita si Kasvi.
1: Oh.
2: Kata dia, bang ini 05 SD gue nih bang.
1: Yang mirip sama Galzi.
2: Iya yang mirip
1: Galzi.
2: SD 05 SD gue nih bang, dulu mah jelek banget kata dia.
1: Sumpah.
2: Sekarang
1: tapi
2: bagusin bang, kenapa gak pas gue
1: sekolah.
0: Sekolah elit.
1: Makanya kalau apa namanya jadi kayak pejabat negara, yes, atau apapun yang begini.
2: Iya jelas.
1: Jadi dananya dipakai buat pembangunan, buat kemaslahatan.
0: Tah et.
1: Sampai gue ngerasa kayak, jah cakepan tuh SD negeri daripada sekolah anak gue.
0: Nah jadi itu dia.
1: Bagus. Dan bahkan katanya menurut Pak Pramono, ini Jakarta akan menggeser Yogyakarta
0: sebagai kota pelajar nomor 1 se-Indonesia.
1: Keren.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anu menyebut Jakarta ini kini menjadi kota pelajar nomor 1 se-Indonesia. Ini berdasarkan dari QS Best Student Cities 2027 yang menempatkan Jakarta pada peringkat ke-117 di dunia, sedangkan Yogyakarta berada di peringkat ke-118.
1: Beda satu. Tapi kan at least kita jadi ada kemajuan.
0: Iya, soalnya ini kan di dunia tuh. Tapi kalau di Indonesia jadinya kegesernya nomor 1.
1: Iya. Gitu.
0: Yoi.
1: Ya pokoknya intinya Pak Pramono bilang pernyataannya itu setelah meninjau renovasi SDN 5 Pekayon sama SMPN 91 Pasar Rebo.
0: Tuh, gitu. Ini bukan sih yang dimaksud kamu barusan tuh?
1: Iya, betul. Jadi kayak fasilitas sekolahnya diperbaiki. Apalagi tadi tuh
0: itu gedungnya dulu, cuma bukan
1: fasilitas diperbaiki lagi. Terus bantuan pendidikan untuk siswa, mahasiswa lewat program KJP, Kartu Jakarta Pintar, sama KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
0: Keren. Aku mau nanya sama Pak Pramono. Pak Pramono, kira-kira Pak Pramono bisa gak memadamkan api di karhutla ini?
1: Kata Pak Pramono, lah saya lagi bangun Jakarta. Nanti siapa yang ngurusin Jakarta kalau saya madamin karhutla di sana?
0: Abis
1: kan di sana ada gubernurnya.
0: Yang harusnya memadamkan nggak berhasil nih madamin nggak, apinya.
1: Kan lagi di luar negeri. Nanti kali kalau pulang.
0: Medical check up katanya.
1: Itu makanya.
0: Aduh.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Waktu sudah menunjukkan 10 kurang 3 menit. Tapi sebelum kita pamit, kita kasih lagi satu informasi yang gak kalah pentingnya. Coba tadi ngomong kayak tadi dong, Dra. Satu berita lagi sebelum kita pamit.
1: Satu berita lagi dari indozone.id. Warga Bali tengah dibuat resah dengan kondisi BBM yang disebut semakin sulit didapat.
0: Antri
1: panjang kendaraan terlihat di sebuah SPBU. Bahkan banyak warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bensin.
2: Penjual-penjual.
1: Kondisi ini juga jangan dipira dulu bulu, gua masih baca. Kondisi ini terjadi di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Denpasar dan Bandung. Gak cuma di SPBU, sejumlah warga juga sampai mengantri di warung Madura membuat membeli bensin.
2: Warung Madura sekarang jualan bensin.
1: Halo Pak Sebat dulu. Sama granita.
0: Ini kayaknya Bali tuh emang lagi gak baik-baik aja menurut gue ya. Sampai sekarang akhirnya ini kabar terbaru adalah di sana langka BBM.
1: Iya benar.
0: Padahal di sana
2: masih keterusan loh.
0: Iya, padahal di sana itu salah satu pekerjaan atau profesi nomor satunya adalah sebagai ojek online, di mana mereka itu notabene butuh namanya bahan bakar.
2: Ya, BBM. Emang di sana ojek online ini banyak.
3: Ih, laku ibu.
2: Dulu, oh iya.
3: Banyak banget ojol di sana itu justru lebih itu. Banyak.
0: Gua lebih banyak dan lebih aktif.
2: Oh.
3: Iya.
2: Ya sayang sekali ya.
0: Iya, lebih banyak dan lebih aktif dulu di sana tuh.
2: Ini berarti rame gitu. Bukan cuman Bali, emang Indonesia yang lagi enggak baik-baik aja.
0: Enggak, tapi kan kemarin rame itu masalah yang
2: awe-awe kok.
0: Awe-awe gitu, ya kan? Itu yang masalah tip dan juga tips katanya.
2: Iya, tips and trick itu kan.
0: Gitu. Kita doakan ya mudah-mudahan Indonesia menjadi Bali punya pemimpin yang lebih baik ya.
4: Yes, amin.
2: Itu kurang baik.
4: Baik, tapi kan kita butuh yang lebih.
2: Ah iya, ya. Benar. Kalau memang ada yang lebih baik, kenapa harus bertahan di baik aja
0: iya,
2: gitu kan?
0: Bener.
2: Iyalah.
0: Semangat buat teman-teman kita di Bali, sahabat suara yang lagi di Bali. Doakan kita bisa main kesana lagi. Kita jadi wisatawan lokal yang nyaman karena dapat servis yang sama dengan siapapun yang datang ke sana. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada diskriminasi gitu.
2: Ya udah pamit deh kalau gitu ya.
0: Tebak-tebakan dulu dong.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Ada tebak-tebakan, gimana lagi kalau enggak di suara.
4: Tebak-tebakan berhubungan dengan Bali. Daerah Bali mana yang enggak disukain sama orang tua?
2: Badung.
4: Iya, betul.
2: Daerah Bali mana yang kayaknya tuh nanya-nanya terus gitu.
4: Nanya-nanya mulu.
2: Iya.
1: Oh, beli.
2: Salah.
4: Gak tahu lagi gue.
2: Ada itu kayak nama pantai gitu, kayak kuta, nama kuta. Laut bukan, salah.
4: Aduh, apa dong?
2: Nyerah. Lovina.
0: Oh, nanya. Bukan Vina. Kalau gue ya.
2: Apa?
0: Daerah di Bali atau nama tempat atau nama ya nama daerah sih. Di Bali yang kayaknya mengumpat atau marah-marah.
4: Iya. Kintamani.
0: Enggak salah.
2: Apa ya?
4: GWK.
2: Jimbaran?
0: GWK apaan? Jimbaran apa?
2: Jimbar.
0: Enggak, bukan salah.
2: Apaan dong ya? Apa itu?
0: Nyerah. Yang dia tuh mengumpat.
4: Apa tuh?
0: Ah, Karangasem.
3: Oh. Tapi di Bali tuh ada sosok
4: kurang
3: yang orang Sunda banget.
2: Hah? Orang Sunda
3: di Bali, iya.
2: Saminyak?
3: Ah, bukan.
2: Canggu?
3: Ih, bukan.
2: Apa ya?
3: Jadi kalau manggil tuh, gih, anyar eta
0: banget. Gianya.
4: Daerah Bali yang selalu disalah-salahin.
3: Apa tuh?
2: Daerah Bali.
4: Nyerah ya?
2: Iya. Cepet banget sih.
3: Lu pengen dijawab sama orang tapi gak mau ya kan?
2: Apa sih?
4: Legian sih.
0: Satu lagi. Daerah di Bali yang banyak pemain sepak bolanya.
4: Apa tuh?
0: Seminyak. Saminyak-minyak.
1: Waka-waka.
2: Yuk pamit yuk. Dadah. Sampai
0: besok lagi.
2: Sampai suara ya.
0: Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Abis minum kali bapaknya nih.
2: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
3: Iya.
2: Agak brongs.
3: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue
2: dulu
3: masih.
2: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
3: Iya betul.
2: Alhamdulillah pokoknya, kalau sekarang mah udah enakin.
3: Benar. Jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget.
2: Ya.
3: Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
2: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
4: Iya.
2: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
3: Tapi sekarang udah enggak sih.
2: Minum-minum cantik kan Dul.
3: Iya
2: okay.
3: Tapi sampai agak keliengan gitu.
2: Iya keliengan.
3: Mau pulang dong. Pulang kan.
2: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
3: Karena bener-bener sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya Brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, bro rusak nih kayak pagar gua.
2: Gak bisa dibuka.
3: Kan? Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.

0: imam ayo digeser, harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri,
1: dibentokin
0: gitu. Kok enggak bisa kebuka sih?
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mau belakangan
0: kata. Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft.
1: Gayung loft. Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia kaget. Hidup ini indah, email yang membawa kita loncat ke tahun 2000 awal ketika ada sinetron namanya Strawberry, masih ingat? Kalau nggak salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Strawberry itu memerankan Rachel Maryam. Bener gak? Dengan kriwilnya. Jadi itu rambutnya tuh kriwil. Bob, tapi kriwil. Jadi tren. Hah. Oh, katanya WNA. Ini filmnya Rachel Maryam. Ya bener. Yeay. Ih, Harry. Heboh sendiri ya. Dodo harap ya. Baik, lanjut.

Dari dulu di 10 lagu keren barengan Dodo Harahap yang seperti tenggorokannya mulai gak enak. Hidung juga udah sedikit ada meler tapi masih baik-baik aja. Kayaknya memang cuacanya lagi kurang oke. Jadi buat sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia dimanapun,

Yura Yunita dengan tutur batin. Kalau yang sering berantem adalah tutur tinular, bab. Siap dimainkan juga ya. Clip for fun, Strawberry itu bener dok, sinetron 2002-an. Ah, penulisnya itu temen aku, namanya Teh Miun. Coba deh cek ya, @MIUNDS, Miuns. Penulis. Terus juga pelukis, cakep banget orang ya. Punya multi talentan alias multi talent. Dua lagu itu siap dimainkan setelah Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren Iswara.

29 menit waktu Indonesia bagian barat. Nggak ngerti ya sahabat suara ya. Ngecek di ruangan belakang Iswara kan lantai 6 ya, Wisma MRA. Terus saya tuh selalu ke belakang dulu, bukan ke toilet tapi ke ruangan belakang, itu ruang program. Duduk, menatap pemandangan gitu yang ada di area Cilandak ke arah Fatmawati. Karena dilewati sama jalur MRT. Jadi MRT suka lewat, kelihatan. Tiba-tiba, biasanya saya bisa melihat gedung-gedung yang ke arah SCBD. Bisa melihat gedung-gedung yang ke arah Blok M, Haji Nawawi. Dari kemarin hari Senin sampai sekarang, Jakarta tuh fenomenal. Tiba-tiba kayak berkabut

adik-adik Gen Z haze, Jakarta in haze. Jadi pakai masker ya sahabat suara ya. Jangan sampai tiba-tiba suaranya kayak saya, gede banget. Gak di-tuning apa-apa, tau-tau udah enak aja nih, timbrenya udah tebel ya. Tiga lagu selanjutnya, salah satunya adalah Anet dengan Sembunyi dari Bumi, lalu juga ada Rizky Febian.

bisa didengarkan di web streaming. Jangan lupa main-main ke websitenya Iswara, iswaranetwork.com. Kalau mau versi streamingnya, tambahin /streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah The Midnight Darling. Semu

0: Anet dengan Sembunyi dari Bumi, dan kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. 10 lagu udah di darder dorin tanpa jeda iklan. Kita break dulu. Jadi buat sahabat suara yang lagi ada di mobil, di tempat kerjaan, silakan ambil air minum, stretching sedikit. Nanti kita balik lagi ya. Pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya, dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: Jakarta, it's your time to play. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan Buluk. KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

0: Belah Emas.
1: Suara Fakta.
0: Festival Film Indonesia telah mengumumkan deretan nominasi peraih penghargaan tahun ini. Luisa Andrina jadi salah satu nama yang masuk ke dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dengan capaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita lanjut lagi sahabat suara dengan putaran kedua 10 lagu keren yang pasti menemani kamu makan siang. Menu andalan kalau di studio adalah tetap ya yang namanya Tante Olga Manado Cuisine.

instan. Kalau saya, teman akhir bulannya adalah makan sisaan bahan makanan yang ada di kulkas. Telur, daun bawang, apalagi ya isinya di kulkas ya, yang ngabisin isi kulkas, bawang bombay ya kan. Beda-beda tuh tiap orang ya. Selamat makan siang sama suara, ditemenin sama Kunto.

0: Simanjuntak dengan Ruang di Hatimu. Dodo Harahap di 10 lagu keren siap memainkan lagu-lagu yang sudah ditis atau diperkenalkan tadi. Setelah For Revenge dengan Penyangkalan, live TikTok ada dong di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Kunto Aji dengan Akhir Bulan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Apakah sudah masuk ke tanggal akhir bulan? Ngomongnya gimana sih? Ngomong di live TikTok lancar gini dan on air belepotan. 14 Oktober 2026, apakah sudah masuk kategori akhir bulan, sahabat suara? Karena untuk beberapa sahabat suara yang part time, biasanya nih gajiannya tanggal 15, cut off date-nya tuh tanggal 10. Ada juga yang gajiannya tanggal 9 atau tanggal 10. Apapun itu profesinya, kapanpun itu tanggal bulannya, yang penting jangan lupa. Mie instan to the rescue.

0: Kan mie instan. Jangan lupa ya, personilnya cabai rawit, telur, sawi. Gigi dengan OOOO siap dimainkan. Dilanjut juga dengan jazz.
1: Padamu bersamamu ku akan dicintai dengan tulus.
0: Kadang-kadang suka diingetin ya sama playlistnya Iswara yang diracik oleh music director Prita Prawiro Harjo. Oh iya, di dunia ini ada jazz dengan bersamamu yang membuat hari kita menjadi lebih baik saja. Tanpa harus makan mie ayam terus. Ih, ada tuh film tentang mie ayam. Wow, terah bahasa ya. Jadi ada jazz, ada Gigi yang siap menemani siang kamu sambil makan siang atau mencari makan siang. Barengan sama Dodo Harahap, kita nikmati dulu lagu yang yummy alias enak. Yuma yummy, luma enak gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Yovie and Nuno.

Selamat siang untuk sahabat suara yang baru join. Ada Eko Ningsi, Umi Rizky, Nirma, Bojes. Wah, Bojes Afi gak tuh? Zamannya Indosiar. Ada juga Lisna, Hai, Shanti, Stella. Wah, yang jeruk apa yang apa nih? Kalau yang jeruk agak keluar ruangan dulu ya, agak stuck di hidung gitu ya. Terus juga ada Adis, Hai, Fahmi juga, Grace, dan juga kamu sahabat suara yang masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini adalah suara warga Indonesia.

semua, gak semua sih, beberapa judul lagu saat ini adalah pakai angka 2001 kali, 2000 kali, 37 minggu hadir loh.

namanya Float dengan Pulang. Ada yang masih menonton film 3 Hari Untuk Selamanya. Ada Nicholas Saputra. Terus juga ada, ampun, makanya di scripting dok lupakan tuh pemeran ceweknya siapa. Well, anyway, nanti aku akan cari tahu ya. Float dan juga Jentik Manis siap dimainkan. Dodo Harahap masih menemani kamu yang lagi tergila-gila dengan Naikila. This is my mind gue. Yuma yummy. Ya enggak sih? Atau so you think you are flower. Lu kira lu cantik. Yang pasti live TikTok masih dibuka @isuara.network. Sikat. Naikila.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Sebelum lagu ini ada Float dengan Pulang yang merupakan original soundtrack dari film 3 Hari Untuk Selamanya, baru terbuka siapa lawan aktingnya Nicholas Saputra di film 3 Hari Untuk Selamanya itu, yaitu Adinia Wirasti. Untuk sahabat suara yang kelahiran 2000-an, ada satu film Indonesia yang bisa kamu tonton di layanan film streaming, yaitu film Indonesia 3 Hari Untuk Selamanya. Filmnya ringan tapi 17 plus ya. Ya, karena tentang perjalanan dua orang nih, road trip gitu. Jadi silakan tonton 3 Hari Untuk Selamanya. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Karena udah 10 lagu kerennya selesai, jadi ambil napas dulu menyambut musisi yang akan hadir di jam 1 siang nanti. Ada Indokustik barengan sama juara 3 dari The Icon Indonesia. Ada Shira. Kamu salah satu fansnya. Bisa nonton loh nanti ya. Di jam 1 siang, Shira akan ngobrol bareng di Indokustik. Yang pasti bisa dilihat di live TikTok at isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Isuara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Jenis ya gini?
3: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya?
1: Tuh, jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan? Kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15.
3: Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
3: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
4: Udah gak ada.
2: Lanjut.
3: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you lah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat suara, sudah jam 1 siang, kok jam 12 ya? Jam 1 siang, tandanya adalah sekarang ini Indokustik bakal ngobrol sama musisi yang menjadi juara 3 di Icon Indonesia. Ada Shira saat lagi. Kalau misalnya mau menyapa Shira, silakan meluncur ke live TikTok juga di @isuara.network. Sesaat lagi ya.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Roni Parulian yang baru aja kamu dengar dengan judul lagunya yaitu ya adalah Tak Ada Ujungnya. Tapi tenang aja, ini bukan di ujung acara karena kita baru aja mulai Indokustik jam 1 ke jam 2 siang. Selalu ada musisi yang akan memperkenalkan karya terbarunya. Kali ini kita akan ngobrol sama juara 3 dari Talent Search di SCTV, yaitu kalau kamu ngikutin di Icon Indonesia 2026 season pertama lagi, juara 3 rasanya tuh kayak hai, aku adalah bare minimumnya nih, asik. Berat ya. Ekspektasinya tinggi ya kayaknya ya. Ngeri-ngeri gimana. Kita ngobrol aja langsung. Shira, hai.
1: Hai.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bali nih soalnya
1: ya,
0: nih.
1: Iya, dari Bali.
0: Kamu Balinya di mana, Shira?
1: Aku Balinya di Gianyar.
0: Gianyar. Gimana ya. Gianyar sebelum kamu akhirnya, kamu udah for good belum di Jakarta sekarang ini?
1: Belum tahu sih, sesuai situasi sama kondisi. Emang aku tuh baru ke Jakarta, emang stay karena emang pengen, kan abis nih kan kompetisi, jadi pengen produktifnya tuh di Jakarta dulu gitu.
0: Oh, jadi gimana ya kondisi Bali ini. Gianyar ketika kamu terakhir ke sana tuh, apakah panas, ada hujan atau gimana?
1: Enggak sih, biasa-biasa aja. Bahkan aku ke Bali tuh ngerasa kayak cuacanya tuh lebih baik gitu loh, kayak lebih fresh gitu.
0: Enggak berat napasnya ya. Langsung kita sekalian curhat. Tadi kesini tuh tau gak, aku sampai keringetan tuh, sampai gak berhenti-berhenti. Karena aku kan naik MRT. Tuhan, ini kenapa kayaknya mulai harus ada ini ya, Iswara Bali ya. Biar bisa kesana.
1: Bener.
0: Shira Katia Ariana.
1: Yes.
0: Gak pakai grande.
1: Enggak.
0: Fenty. Tol.
1: Ariana.
0: Ini juara 3 di ajang pencarian bakat di Icon Indonesia 2026. Aku mau kenalan dulu nih sama Shira yang juga ternyata efek dari situ mungkin ya, menjadi pengisi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra di SCTV.
1: Seneng banget aku tuh bisa pilih lagu Luka Terakhir Aku jadi soundtrack di sinetron.
0: Luka Terakhir Aku itu kamu yang nulis?
1: Bukan, jadi itu diciptain sama Kak Alam Urba sama Kak Gedalia. Dan itu lagu itu udah jadi gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi,
0: itu kamu bawain ketika final atau ketika terakhir perform di Icon atau enggak?
1: Enggak, pas di Icon tuh belum rilis. Jadi setelah kompetisinya selesai, itu nunggu momentumnya sendiri. Sampai kapan nih dirilisnya. Dan dirilisnya tuh kebetulan karena emang dimintain jadi soundtrack. Jadi dicepetin, tadi harusnya kayak 3 Oktober gitu deh. Iya,
0: cepet ya.
1: Tadinya. Terus jadinya 18 September.
0: Tapi kita ngobrolin dulu tentang dari kompetisi akhirnya masuk industri. Ini kan kayak realita yang berbeda ya, dunia yang berbeda ya. Oke, kita bahas dulu dari di Icon Indonesia. Itu kamu audisi kapan?
1: Itu aku audisi
0: bulan apa?
1: Akhir tahun
0: 2025.
1: Iya. Audisinya tuh dibuka, ada yang online, ada yang open audition, dan aku ikut yang online karena di Bali tuh belum ada kan open auditionnya. Jadi aku ikut online, akhirnya udah lolos beberapa tahap audisi. Sampai aku juga ke Jogja buat audisi, ada juga di Jogja itu kayak video booth gitu. Terus akhirnya aku lolos dan diumumkan untuk masuk ke 24 besar. 24 besar itu baru finalisnya yang baru mulai ditayangkan di TV, di SCTV gitu. Baru live show lah dibilangnya gitu.
0: Gak semudah yang dilihat ternyata, tapi dua kali ada online-nya, ada ke Jogja juga ya.
1: Iya, ada banyak tahap-tahapnya.
0: Jadi berapa orang tuh total, dapat bisikan gak? Total dari semua negara, kota.
1: Kalau gak salah 4 ribuan lebih. Wow. 4 ribuan lebih.
0: Apa rasanya?
1: Itu yang open audition-nya.
0: Apa rasanya

0: Wah ini juri, ada Mas Ari Lasso.
1: Iya.
0: Dia siapa kamu itu? Kok di stage ada?
1: Oh, di stage itu kebetulan Mas Ari Lasso tuh jadi bintang tamunya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kalau di Daikon tuh kan ada tema-temanya nih setiap minggu-minggunya. Terus ada kayak kolaborasi sama artis ini, artis itu. Dan akhirnya pas top 3 ya? Top
0: 3. Iya.
1: Pas top 3 itu ada Mas Ari Lasso dan setiap finalis itu berduet gitu. Lagunya beda-beda. Itu challenging-nya di situ. Karena kalau semakin sengit kan pasti lagunya juga bawainnya beda-beda, ada yang duet, ada yang sendiri gitu.
0: Wow. Nervous enggak sama?
1: Lumayan, cuma aku enjoy banget, enjoy sih banget nyanyinya.
0: Wow, aku aja kalau nginterview Mas Ari Lasso aja masih kayak aduh, aku takut salah ngomong ya. Jurinya ada Mas Ahmad Dhani.
1: Iya.
0: Mbak Titi DJ.
1: Iya.
0: Wow, Afgan.
1: Iya.
0: Isyana Saraswati.
1: Betul.
0: Siapa lagi ya?
1: Andin.
0: Andin.
1: Ardito.
0: Ardito itu semua tuh udah pernah kesini juga semuanya. Jadi aku tuh kayak wow. Yang paling masukan, yang paling ngeri-ngeri sedap menurut kamu siapa?
1: Masukan,
0: feedback, kritik. Tapi itu ngebangun ya banget.
1: Tapi jujur banyak banget yang lebih kayak suportif, yang mendukung gitu. Cuma kalau misalnya paling deg-degan nih dijuriin sama siapa, aku deg-degan dijuriin Pade. Terus
0: Pade
1: ya,
0: Indro.
1: Pade Dhani.
0: Oh bukan. Awan tapi Pade Indro.
1: Pade Dhani.
0: Oh bukan. Awan tapi Pade Indro. Aku komika.
1: Terus
0: oh, Mas Ahmad Dhani.
1: Iya.
0: Dari panggil Pade nih sekarang nih sama generasi baru.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus kalau Mami Titi panggilnya Mami gitu.
0: Mami hadir. Duh kayak gue udah dipanggil paman deh nih kayaknya. Wow. Oke. Okay. Dan uniknya adalah kompetisi itu adalah vote-nya itu pakai gift ya.
1: Iya, tapi sebenarnya itu enggak terlalu menentukan siapa yang akan lolos.
0: Okay.
1: Sampai ke grand final tuh baru pure voting doang. Jadi sebenarnya keren sih penjuriannya itu dinilai banget sama jurinya. Jadi virtual gift itu ya dikirim-kirim untuk support kita aja gitu dan uangnya juga dapat ke kita.
0: Oh gitu.
1: Jadi banyak benefitnya.
0: Pengen nanya lagi jumlahnya berapa, cuma takut aja.
1: Aku pun juga udah lupa sih.
0: Iya, asik deh. Kan udah lembaran baru, yaitu adalah sekarang muncul yang namanya single yang menjadi soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra, yaitu Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Gimana respon dari teman-teman SMKN 3 Sukawati? Ada yang Syira di story-in gitu, terus di mention gitu-gitu enggak?
1: Iya, ada dong teman-teman aku juga suportif di sana dan ada juga teman aku di sana kayak sumpah ini lagunya relate banget.
0: Aduh.
1: Emang boleh serelate ini sih.
0: Ya, asik.
1: Makanya aku juga senang banget sih punya teman-teman yang kita tuh punya interest yang sama di bidang musik juga kan. Karena aku kan SMK-nya jurusan musik. Jadi teman-teman aku tuh juga into music gitu.
0: Jurusan musik?
1: Iya.
0: Kamu kuliah? Atau masih SMK?
1: SMK.
0: Ada jurusan musik.
1: Ada di Bali.
0: Indah
1: itu
0: sekali hidup ini. Aku dulu gak ada.
1: Sekarang ada dan itu satu-satunya di Bali.
0: Aku tahu gak dulu apa?
1: Apa?
0: Tata Boga. Catering kita.
1: Tapi seru banget sih Tata Boga.
0: Aku bagian bawa panci.
1: Kalau sekarang namanya kuliner. Bawa panci.
0: Karena gak bisa bawa sayur-mayur.
1: Oh my.
0: Kita jadi suruh beli bawang aja, dibelinya satu bonggol.
1: Aku gak jago motong tau.
0: Ada tekniknya itu. Jadi jari kamu tuh ujung jarinya tuh harus begini, gak harus melengkung. Biar gak keiris. Aku jago itu.
1: Aku motong bawang putih tebel-tebel.
0: Gak apa-apa, ada chopper kok. Well, seberapa spesial sebenarnya kalau kita mau langsung merujuk ke lagu ini, yaitu lagu yang menjadi soundtrack dari sinetron. Aku gak bahkan bosan-bosan bilang ini adalah prestasi banget menjadi soundtrack
1: itu.
0: Yaitu Luka Terakhir. Kenapa spesial banget? Spesial apa sih?
1: Menurut aku ini spesial banget karena ini lagu pertama yang sudah sangat terkonsep dan dibantu oleh banyak orang gitu loh. Dan lagu ini tuh juga lagu pertama. Sebelumnya aku tuh punya lagu, aku ciptain sendiri. Dan ini lagu, dan Luka Terakhir ini adalah lagu yang pertama yang galau gitu.
0: Kamu sebenarnya bukan galau people.
1: Aku bukan galau people.
0: Aku
1: bukan penyanyi yang galau-galau gitu. Karena menurut aku sebagai musisi sendiri nih,
0: asik,
1: sebagai penyanyi. Kayak kalau dari point of view aku, menurut aku kayak

0: nyanyi lagu galau tuh apa ya, nggak aku banget gitu loh.
1: Emang kamu sebenarnya yang membuat kamu tergerak untuk masuk industri musik itu pasti kan salah satunya adalah ketika pertama kali ada anggota keluarga yang memberikan influence musik.
0: Iya.
1: Kamu sebenarnya tuh terpapar dari penyanyi siapa sebelumnya? Yang aku mau kayak dia.
0: Kalau dari kecil emang mama tuh suka dengerin Sira lagu terus gitu. Terus papa juga suka nyanyi, keluarga papa juga suka nyanyi. Mungkin ada keturunan juga ya, tapi emang dari kecil aku selalu dengerin musik. Gak bisa aku kalau gak dinyanyiin mama itu nangis-nangis lah pas masih bayi. Terus aku akhirnya dengerin musik terus. Akhirnya aku tahu tuh Ariana Grande, Katy Perry, Demi Lovato, Beyonce.
1: Wow.
0: Semuanya aku tuh pernah masih kecil gitu loh. Dan aku tuh sangat-sangat terinspirasi banget bisa jadi kayak mereka. Tontonan aku juga kalau gak film Barney gitu-gitu kan cuma music video penyanyi-penyanyi top 40 di zaman itu juga.
1: Zaman kapan sih mau tahu? 2000 berapa sih?
0: Aku 2000. Enggak,
1: yang kamu terpapar itu 2000 berapa? 2013-an.
0: Mungkin dari 2013, 2016.
1: Nickelodeon, yeah. Disney Club gitu-gitu ya.
0: Yeah.
1: Wow. Terus tadi kamu bilang kamu bisa uring-uringan, bisa marah-marah kalau enggak dinyanyiin.
0: Iya.
1: Kamu kan tinggal di Bali ya. Mm-mm. Apa jadinya ketika nyepi? Ngereok dong kamu. Karena enggak boleh ada keberisikan.
0: Tapi aku tuh baru pindah ke Bali itu tahun 2020. Aku lahir tuh di Depok.
1: Ya Tuhan, bocah Margonda.
0: Iya lagi. Dan aku pindah ke Bali karena emang ya aku mau balik ke kampung aku. Emang mamaku asli Bali dan aku emang ada darah Bali juga.
1: Ternyata kamu memang lahirnya di kota yang rumah adatnya adalah Margo City ya.
0: Aduh, siapa hari aku hampir kesana kayaknya pas kecil ya. Ke Detos.
1: Detos lagi. Udah panas banget tuh sekarang tuh Detos ya.
0: Iya.
1: Jadi memang lagu ini menjadi sangat spesial dan ternyata kamu memang sudah memutuskan untuk mengambil yaitu jurusannya adalah apa, musik.
0: Musik.
1: Apa namanya jurusannya?
0: Musik populer.
1: Musik populer.
0: Musik populer.
1: Oke. Jadi aku tuh tadi tuh sempat dengerin lagu kamu yang ini, tapi aku dengerinnya tuh di video musiknya. Aku dengerin. Nah, itu aku mau bahas juga tuh. Itu sangat sangat sangat galau lagi dari visualnya juga ya. Sebenarnya ketika kamu pertama kali mendengar hasil, enggak usah dengar hasil deh, konsepnya dulu aja. Apa yang langsung terlintas di pikiran kamu dan apa perasaan kamu tiba-tiba dor jadi soundtrack? Tahan, kita break dulu, ambil napas, minum dulu ya. Kita ke kantin dulu, mungkin beli makan ya. Setelah Rahim Laude dengan dunia yang nanti ya sahabat suara, kita akan lanjut lagi.
2: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: Santi, Dodo Harahap, dan juga ada
1: Shira.
0: Hai. Juara 3 di Icon Indonesia Season 1. Beban gak sih?
1: Aduh, kalau dibilang beban gak sih? Karena emang aku emang passionnya dari kecil tuh pengen.
0: Karena kamu tuh angkatan pertama di Icon loh.
1: Iya, iya sih.
0: Iya kan, juga ya. Iya kan. Ya, wah, bagus kalau kamu gak memikirkan hal-hal yang gak penting dipikirkan. That's good.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu juga pressure itu sebenarnya ada sisi positifnya sih.
0: Betul.
1: Ada kebaikannya, jadi kita tuh lebih aware.
0: Asik.
1: Lebih kayak, iya, jadi kita lebih aware sama diri sendiri gimana caranya biar kita tuh bisa bagus, konsisten, terus berproses gitu sebagai angkatan pertama kan ya. Bener sih kakak, bener sih.
0: Kamu bukan orang Bali, Depok banget. Rame.
1: Oh iya.
0: Gak apa-apa dong ya. Depok ini artis Anda.
1: Depok Bali
0: ya. Semuanya. Tapi kamu aware selalu karena terlihat juga ketika kamu harus menghadapi sebuah karya yang tiba-tiba ditempel ke soundtrack sinetron. Yeah. Tadi yang seperti sempat aku tanya gitu ya, gimana pertama kali perasaan kamu denger si lagu ini?
1: Aku seneng banget pertama kali itu kan aku belum tahu kalau lagu ini tuh buat aku. Ada kayak 3 lagu gitu dan aku dengerin lagu ini. Dan lagu ini tuh kayak lagu yang bagus banget gitu loh, dari secara nadanya, musiknya, pembawaannya, liriknya. Vibes lagunya itu kayak deep banget gitu. Jadi kayak aku gak expect gitu untuk ini tuh jadi kayak lagunya aku. Terus pas akhirnya aku dibilang, kamu lagunya Luka Terakhir. Dan aku langsung kayak wow.
0: Dibagi-bagi ya?
1: Iya.
0: Seru banget sih.
1: Jadi lagu itu ada 3.
0: Oh,
1: kita
0: wow.
1: Dengerin dulu. Jadi kita belum tahu tuh dapatnya lagu yang mana. Terus nanti dibagiin ke top 3 di Daikonnya. Terus aku dapat Luka Terakhir dan aku perasaannya seneng banget dan juga lumayan deg-degan karena lagunya kan susah juga dibawain.
0: Susah
1: gitu.
0: Ternyata ya.
1: Susah.
0: Oh, ternyata lagu galau itu susah ya buat.
1: Susah.
0: Oh.
1: Lagu galau itu susah loh.
0: Tapi guys, emang kamu sebenarnya idealis kamu itu genrenya apa sih?
1: Aku pop.
0: Oke.
1: Aku R&B. Aku juga pop rock juga suka.
0: Wow.
1: Terus aku apa ya, kayak soul, terus EDM juga suka, terus banyak sih. Aku lebih kayak tipe yang upbeat aja gitu loh, yang fun. Dibanding yang galau-galau terus gitu.
0: Sampai akhirnya kamu, sampai akhirnya kamu didengerin dulu 3 lagu itu ya. Ada gak sih sebenarnya aku pengen yang ini tapi gak dapet? Ada momen itu gak sih?
1: Sebenarnya semuanya bagus sih. Jadi aku gak terlalu mikirin kayak, aduh aku pengen banget yang ini. Karena karena semuanya bagus, jadi apapun yang dipilihin ya bagus aja. Gitu. Karena beda-beda gitu loh lagunya tuh, vibesnya tuh beda-beda gitu. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Vibesnya dan bagusnya itu beda masing-masing tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi aku seneng aja sih dapet Luka Terakhir.
0: Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali jatuh cinta tapi masih takut terluka. Lebih detailnya gimana sih jalan cerita si lagu ini?
1: Lebih detailnya adalah lagu ini tuh menceritakan point of view seseorang.
0: Wow.
1: Bisa cewek, bisa cowok. Ya, jadi ini tuh universal. Dan seseorangnya ini punya trauma di masa lalu. Mungkin orang sama masa lalunya itu kayak hubungannya gak berjalan dengan lancar gitu. Gak seperti, gak happy ending lah gitu. Dan dia tuh mungkin pernah disakiti juga, pernah terluka gitu. Bisa jadi dia udah sering dilukain terus atau baru pertama kali first love dan kayak udah digituin, jadi kayak udah kayak takut untuk jatuh cinta lagi nih, takut untuk kayak aku pikir dia itu udah yang ini, yang udah bener buat aku. Aku pikir kita bisa terus, tapi ternyata gak kayak gini. Terus gimana cara aku percaya sama cinta lagi gitu loh. Kayak apakah ada orang lebih bisa bisa jadi gitu. Dan bisa jadi juga kayak orang trauma sama satu cowok dan dia jadi mindsetnya kayak semua cowok kayak gitu. Bisa jadi kayak oh semua cowok sama aja, semua cowok jahat gini, aku udah gak mau mencintai lagi gitu. Dan akhirnya di masa yang sekarang ini dia itu udah kayak ada sama orang baru. Orang barunya itu juga udah interest sama dia. Dia juga mungkin sama-sama kayak pengen deket lah gitu. Tapi dia tuh masih ragu karena dia tuh takut untuk terluka lagi. Takut kayak untuk merasakan bahagia tapi ujungnya dilukain lagi. Gitu loh.
0: Okay.
1: Dan si cowoknya ini kan pengen nih sama dia. Tapi si ceweknya, ceritanya cewek ya ceritanya. Dan si ceweknya ini mungkin kayak kamu jadi temen aku aja dulu ya. Aku tahu kamu suka aku, tapi aku belum siap. Jadi maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Oh gitu. Wow, sampai akhirnya kelihatan juga tadi sempat di spill juga lagu Luka Terakhir ini diciptakan sama Alam Urbah dan juga Gedalia Petra Einstein.
1: Yes.
0: Lalu gimana perasaan kamu ketika ketemu sama vokal director Irfnat? Ketika kamu nggak tahu ya, kamu ini pertama kali atau udah pernah yang namanya recording? Udah pernah?
1: Pernah, aku pernah recording.
0: Tapi kan ini kan untuk komersil yang benar-benar cukup di apa ya, di soalnya buat soundtrack kan.
1: Iya.
0: Perasaan kamu gimana dari yang awalnya di panggung kompetisi tahu-tahu sekarang dar rekaman?
1: Ya pasti agak kaget juga kan, karena rekaman itu pas aku masih di kompetisi. Itu tuh pas lagi top 3, lagi sibuk-sibuknya schedule-nya kayak latihan lagu ini gini. Dan kayak Shira, hari ini kamu seharian nanti pergi ke tempat ini, kamu akan recording lagu kamu. Karena kan recording harus disiapin dulu, di edit, di mastering, biar sampai nanti kalau misalnya di grand final, siapapun yang masuk ke grand final itu bakal dinyanyiin dan harus udah rilis. Makanya rekamannya itu pas di kompetisi.
0: Oh, betul.
1: Jadi aku rekaman pas di kompetisi, belum banyak persiapan juga, belum terlalu kayak banyak latihan, karena aku mungkin lebih banyak latihan lagu kompetisinya kan.
0: Okay.
1: Jadi aku tapi yang penting udah hafal, udah didengerin, terus nanti dibedah lagi di sana sama vocal directornya, yaitu Kak Irfnat. Dan dia itu orangnya tuh juga teliti, detail, dan musikalitasnya tuh tinggi banget. Jadi pas aku masuk ke studio rekaman, aku harus dengerin lagunya ulang lagi, dimasukin dulu sampai aku bisa masuk ke lagunya, menjadi si perannya di situ, jadi cewek yang di dalam lagunya itu. Terus kata per kata, kalimat per kalimat tuh diartiin gitu, harus sampai ngena banget. Sampai kalau misalnya nyanyi, itu enggak bisa sekedar nyanyi. Jadi kayak nyanyi itu harus kedengeran kayak kamu tuh benar-benar mean it, kayak lagi terluka di bagian sini, misalnya harus ada lirihnya, di sini harus ada kayak agak geternya, terus mungkin di situ di vokal teknik juga ada yang kayak cracknya, tapi cracknya itu kayak crack yang terluka gitu, jadi itu diatur juga gitu, jadi lumayan susah, tapi overall aku enjoy banget dan seneng sama hasilnya.
0: Jadi apa yang bisa kamu ambil ilmu baru ketika didirect sama Irfnat yang kepake banget? Oh ini ternyata aku gak pernah dapet pas sama vokal director ini. Wow.
1: Aku belajar banyak sih. Salah satunya mungkin penyampaian lagu dan kayak adjustment suara. Karena aku diajarin gak bisa di semua tipe lagu kamu bawainnya dengan cara kayak kamu gitu. Jadi Luka Terakhir ini sebenarnya suara Shira juga di crafting, diubah. Bukan diubah, tapi bukan jadi Shira ya, tapi dibikin jadi Shira versi yang lebih feminim, yang lirih gitu, yang heartbroken, yang lebih apa ya,
0: supaya message-nya
1: lebih lembut,
0: supaya dapet ya pesannya itu ya,
1: iya,
0: ceritanya.
1: Supaya dapet.
0: Part mana yang paling susah di lagu ini?
1: Part mungkin di depan. Di depan tuh susah, dan di paling akhir susah.
0: Ntar kita kulik lagi lebih dalam ya. Dan abis ini kita nanyanya pakai challenge, yaitu harus menjawab dengan nada. Sudah siap? Ada yang bilang, hah kok ada Lisa Blackpink?
1: Amin.
0: Yo, amin. Kamu ngefans juga sama dia?
1: Aku ngefans banget.
0: Oh my God.
1: Dia tuh kayak role model buat aku, Kak.
0: Pasti rambutnya ngikutin ya?
1: Enggak sih, ini makeover dari Daikon.
0: Aduh, keren banget. Nanti kita lanjut lagi ya.
1: Yes.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Silang Hati, Audi dan Elo di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo, Harahap dan juga Shira.
1: Hai semuanya.
0: Hai, kita lagi ngomongin tentang karyanya dia, yes, Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Dari kompetisi nih kita lanjut lagi ya. Terus akhirnya sekarang menjadi masuk industri.
1: Yes.
0: Yang dimana Suara adalah produk kamu.
1: Aha.
0: Iya kan.
1: Benar.
0: Karya kamu punya nulis tapi harus dinyanyikan. Mm-hmm. Itu sebagai Suara.
1: Iya.
0: Setelah menjadi penyanyi profesional nih aku bilangnya karena kamu sudah berbayar ya. Amin. Sudah ada pundi-pundi rupiah di situ ya. Pantangan apa yang kamu suka tapi udah gak boleh lagi demi menjaga kualitas suara?
1: Pantangan yang aku suka, aku tuh suka banget makan popcorn. Terus kayak es-es, es krim.
0: Boba? Enggak.
1: Aku suka boba, cuma sekarang udah jarang sih, entah kenapa. Terus aku suka banget minuman ber-es-es.
0: Es cube suka, gitu ya? Es batu?
1: Iya. Terus aku juga suka es krim.
0: Oke.
1: Dan goreng-gorengan.
0: Apa gorengan favorit kamu?
1: Aku favorit gorengannya adalah apa ya? Aku lupa.
0: Nah.
1: Tahu. Tahu goreng.
0: Tahu goreng isi.
1: Tahu goreng isi. Terus yang kayak apa sih berminyak?
0: Yang ada kotanya. Tahun goreng isi Sumedang. Serius banget Mbak jam segini.
1: Terus aku suka pedas-pedas. Cuma
0: wah,
1: ya
0: tuh gawat, gawat semua tuh buat pita suara tuh.
1: Iya gawat semua.
0: Tahu goreng andalan kamu tuh beli di mana? Ayo.
1: Ada di Bali.
0: Ya ampun, emang Bali ada gorengan? Ya ada kali dong. Gak cuma isinya, gak cuma nasi campur ya. Gak cuma bebek.
1: Enggak dong.
0: Sama gorengan beda-beda loh setiap kota loh.
1: Iya
0: gorengannya
1: beda-beda.
0: Loh. Bandung itu tepungnya pasti warnanya kuning.
1: Kenapa gitu?
0: Gak tahu dicampur bumbunya apa gitu. Bogor juga. Makanya kalau di Bali apa? Kriuknya karena dia tanahnya juga tuh subur tuh Bali tuh.
1: Apa ya?
0: Ukurannya gede ya?
1: Ukurannya besar.
0: Tuh kan.
1: Lumayan kriuk.
0: Coba tuh di Fatmawati situ tuh. Kecil banget, tapi gak kelihatan.
1: Terus kayak jajanan-jajanan di sekolah tuh juga ada. Cuma beda-beda sih tiap tempat mah kalau di Bali.
0: Jajanan sekolah di Bali apaan?
1: Tahu bulat, isinya yang kopong tuh.
0: Iya, tahu.
1: Sama kasih micin.
0: Oh itu memang anak sekolah sekali ya, ada pakai ini bang, pakai ini gitu ya. Emang gini apa, abang apa beli?
1: Beli atau nggak mas?
0: Oh aneh banget ya, beli mau beli.
1: Apa?
0: Diulang-ulang, beli mau beli.
1: Beli mau beli.
0: Oke terus?
1: Terus apa ya? Ya udah sih gorengan tahu, pisang goreng. Cireng. Aku suka banget cireng.
0: Artis suka cireng itu lucu ya. Kalau menurut aku tuh kayak wow, ternyata sama kayak kita guys, warga.
1: Cireng enak banget.
0: Cirengnya cireng yang apa nih? Cireng yang emang gorengan yang di tukang gorengan aja atau cireng yang mewah yang kayak satu potongnya itu harganya 5.000 atau ada kan tuh cireng yang isinya gede banget?
1: Emang iya.
0: Ada.
1: Mewah 5.000.
0: Oh, wow. Wow, kita beda kasta nih. Aduh. Emang 5.000 tuh gak mewah ya? Cireng menurut aku tuh satunya tuh 1.000 loh.
1: Tapi kalau di Bali itu cireng
0: normal.
1: Normal.
0: Wah. Beda kita
1: nggak
0: ini.
1: Tahu sih, di sekolahku soalnya kayak mahal gitu loh.
0: Apa?
1: Cireng
0: 5.000.
1: Iya.
0: Ya, emang mahal kan?
1: Iya mah.
0: Iya yang murah tuh yang 5.003.
1: Maksudnya itu normalnya gitu loh. Jadi aku gak tahu kalau cireng bisa semurah.
0: Berarti cireng itu isinya apa? Kupon.
1: Cireng doang.
0: Oh. Kupon undian. Oh cireng. Oh isinya daging apa-apa?
1: Enggak cireng doang.
0: Cireng tepung?
1: Iya.
0: Oh itu emang mahal sih. Aku pikir yang isinya kayak ada keju.
1: Enggak.
0: Ada isi oncom.
1: Enggak.
0: Oh oke.
1: Oke. Bubuk-bubuk.
0: Ini penyanyi ya kita ya ngomonginnya gorengan ya. Karena gitu juga kalau udah ngomongin soal yang namanya menjaga aset itu kan penting ya Shira ya. Oke, dan sekarang kita langsung saja main game ya.
1: Oke.
0: Udah tahu kan gamenya apa?
1: Gamenya Q&A gitu ya.
0: Q&A tapi pakai nada. Ini adalah peluang kamu untuk dilihat sama produser-produser dari musikal.
1: Jangan di pressure lah.
0: Nanti biar kamu bisa, oh ini anak bisa nih buat meranin ini gitu. Aku selama ini audisi musikal gak pernah go. Padahal aku audisinya buat ini loh, pohon. Jadi pohon aja gak bisa. Oke, lupakan audisiku. Sekarang kamu akan menjadi seorang, kita balik lagi ceritanya audisi. Tapi jawabnya pakai musik, pakai nada ya. Nah, instrumennya seperti ini. buat kudis adalah kantong dulu. Semen. Hah? Asik vocalizing dulu. Oke, asik ya. Ini aku akan rolling terus. Ya, pulpen ku jatuh. Ya, ke kolong lagi. Oke, pertanyaan yang pertama. Perkenalkan diri kamu, nama dan zodiak kamu. Aduh.

Nya sangat penyanyi sekali. Mie goreng sama bakso. Makanan malam banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita kayak ini ya, black people gitu. Ya. Aku namanya James. Kamu Ingram. James Ingram penyanyi. Oke. Elah mau jadi penyanyi sendawa, ulang. Apa kebiasaan buruk yang kamu gak bisa ubah sampai sekarang? Let's go everybody, sing.

Sekarang, bagaimana seorang Shira mempromosikan lagu dan juga soundtrack sinetron dalam bentuk nada? Silakan promosikan 5, 6, 5. Alang gak masuk 5, 6, 7.

0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Mbak, kangen manggung ya?
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi, dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16.

0: 2026. Game on! Jakarta, it's your time to play. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Banten, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Permasalahannya Mike Yoshira tadi ke belakang mulu, sekarang ke depan ya. Ingin mendekat sekarang, kanan ke kiri. Itu namanya Mike 4DX. Kanan kiri depan belakang oke. Okay. Oke, okay. Sahabat suara yang baru join, ini adalah Shira, juara 3 di Icon. Yeah. Kamu pengen megang aja gak sih mic-nya biar kayak show gitu? It's okay. Bisa aja, cuman ribet.
1: Iya sih.
0: Nah, Shira, kita lanjut lagi. Ini adalah sesi kita ngobrol terakhir, bukan sesi potret ya. Bagus.
1: Sesi potret.
0: Bagus, ada iahnya. Ya. Jadi kayak,
1: waktu cepat sekali berlalu.
0: Sebenarnya gini ya, selain tersedia di seluruh platform musik digital, lagu ini juga udah punya video musiknya.
1: Yes, tuh, visualizer.
0: Visualizer.
1: Iya.
0: Apa yang bisa dinikmati pendengar dari visualizer tersebut?
1: Yang bisa dinikmati adalah komuk aku yang sangat
0: komuk. Gen Z tuh bahasanya.
1: Komuk aku yang sangat kayak
0: komuk itu muka ya, sama-sama.
1: Iya, kondisi muka.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aku baru tahu.
1: Iya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Gitu. Komuk aku yang sangat ekspresi aku yang sangat kayak apa ya, kayak sedih banget gitu, kayak depresi gitu. Terus kayak apa ya, kayak meronta-ronta gitu, kayak kesel, ingin melampiaskan dengan lagu ini gitu. Itu bisa dinikmati dan dinikmati dan kalian juga bisa menikmati kayak vibes-nya, terus akunya.
0: Akunya, sosoknya ya.
1: Iya, sosoknya. Ya itu sih.
0: Oke, okay.
1: Dan pasti lagunya.
0: Oke, okay. Dari lagu yang ini nih, yang sekarang ini lagi kita bahas, yaitu yes. Luka Terakhir. Pesan apa sih yang sebenarnya pengen kamu sampaikan?
1: Pesan
0: dari lagu ini
1: buat siapapun itu, buat cewek, suara, buat cowok. Ini tuh gimana ya, itu kan lagunya menceritakan tentang kita tuh takut untuk jatuh cinta, takut membuka hati. Sebenarnya itu bagus, kayak kita tuh bisa aware, kita gak gampang percaya sama orang. Tapi ada pelajaran juga bahwa sebenarnya kita gak perlu terlalu menutup diri. Yang penting adalah gak usah terlalu berharap, gak usah terlalu mikirin masa depannya kayak gimana, jalanin aja. Tapi jangan terlalu bergantung dan kayak membuka hati, menaruh kepercayaan kepada satu orang doang. Kamu gak boleh untuk mencintai orang lebih daripada mencintai diri sendiri. Jadi kamu harus tetap punya harga diri gitu. Gak bisa kayak dibutakan cinta. Karena aku belajar kayak ternyata kalau misalnya udah suka sama seseorang, itu kita cuma bakal lihat baik-baiknya aja. Jelek-jeleknya juga gak akan terlalu ngaruh. Bahkan pendapat-pendapat orang bilang kayak dia gak baik, tapi bagi kita baik. Walaupun sebenarnya faktanya enggak. Atau misalnya ada, kita tahu nih dia punya kejelekan ini, tapi kita kayak udah lah gak apa-apa, mungkin dia gini-gini. Ya menurut aku sih, pesan dari aku ya, jangan terlalu percaya sama orang. Yang penting kamu dengerin juga advice dari orang-orang, dari orang tua. Dan yang penting adalah dari hati, kalau menurut kamu ini udah gak akan berjalan dengan baik, ya gak usah. Yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri dan sayang gitu, pilih diri sendiri daripada orang lain gitu.
0: Kayak budi aku ya kamu ya.
1: Oh iya.
0: Kamu jangan percaya sama orang. Budi itu udah duluan. Tapi itu berarti isi dari lagu ini ya.
1: Iya, yeah.
0: Alright, dan apakah ada boleh kasih tahu ke sahabat suara sosial media kamu supaya bisa tahu next,
1: yes,
0: ada apa karya apa?
1: Oh yes. Untuk sosial media aku, kalian bisa kepoin aku dan follow aku dan lihat keseruan-keseruan aku dan pastinya juga project yang ke depan aku kayak gimana, terus nanti karya-karya aku mau kayak gimana, dan lebih tahu banyak tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku The Icon Shira. The Icon Shira, langsung aja digabung. Terus kalau di TikTok kalian bisa cari Shira aja atau enggak Shira Ariana. Gitu. Thank you.
0: Iya, terakhir aja sahabat suara, untuk mendengarkan lagu kamu dan langsung kita puterin lagunya, langsung kita closing.
1: Yes.
0: Go. Hai sahabat suara. Kasih tahu. Terlalu excited kita ya. Sampai pesan kita enggak nyampe. Silakan ajak sahabat suara.
1: Hai sahabat suara semuanya. Karena udah pasti kalian kepo juga dengerin lagu aku Luka Terakhir, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia single aku Luka Terakhir.
0: Dan jangan lupa juga di request di Iswara.
1: Jangan
0: ya,
1: lupa di request di Iswara.
0: Thank you Shira.
1: Thank you.
0: Makan apa kita habis ini?
1: Makan cireng.
0: Ketemu lagi besok ya sahabat suara ya. Yang pastinya besok barengan Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap dan Syira pamit.
1: Yes.
0: Last but not least, Luka terakhir. Ada intronya gak lagu ini?
1: Ada dong.
0: Kita mainin ya.
1: Let's go.
0: Sambil kamu pamit ya. Sambil kamu pamit di atas intro lagu yang pendek ini.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Halo sahabat suara semuanya, terima kasih banyak ya udah dengerin Syira di Radio Aiswara. Jangan lupa dengerin lagu Syira Luka terakhir dan request terus di Radio Aiswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya, Eki.
1: Udah gak ada. Lanjut.
2: Oh, pokoknya kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
0: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ganti Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 6

Jakarta, it's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Jillnya lagi gak ada, adanya Reza Bima doang sendiri. Tapi aku tetap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, sahabat suara. Dan pastinya akan ada beberapa informasi, terus ada Gen Z bertanya. Salah satunya dari memaksimalkan APBD Jakarta, katanya sih Bapak Pramono Anung akan merenovasi beberapa sekolah negeri di Jakarta. Mantep ya. Udah gitu kalau Gen Z bertanyanya setuju atau enggak setuju, sekolah selalu jadi lebih bagus ketika kita lulus. Ya kalau kita lulus mungkin sekolahnya baru dapat uang lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

1.04 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Reza Bima ada di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore teman-teman, sahabat suara yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di TikTok. Ini TikTok udah cukup rame. Terima kasih banyak untuk familiar names yang sudah hadir. Uci, Oli, Kakak Widi, Tommy. Terus ada teman baru juga yang menyapa akapela. Terus siapa lagi ya tadi ya? Bentar, yang mau request tadi. Oh, ada Mbak Bos. Ada Uut juga. Thank you loh. Thank you. Ada Adam. Adam CTNC. Ada Merzario juga. Terima kasih guys. Ini aku siaran sampai jam 7 seperti biasa. Dan kalau misalnya mau request-request lagu, boleh banget di 0816 114 1014. Atau kita seru-seruan lah di TikTok.

0: Bosan untuk ngingetin kamu cek radiator, karena kemarin aku juga baru ngecek radiator dan ternyata radiatorku habis-habisnya. Jadi hampir aja tuh mobil gua meleduk coba. Jadi untungnya gak apa-apa ya, ininya akhirnya bisa ada solusi karena gue beli beberapa cairan coolant gitu. Kalau gak salah 3 botol gue beli. Jadi kalau misalnya sahabat suara sekali lagi pengen bersama-sama seru-seruan di TikTok, boleh ya. Ini gue udah mulai di TikToknya, udah live juga. Dan pastinya kalau lo mau request boleh di 0816-1141014.
1: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Ini dia lagu yang gua sangat suka dari sore. Judulnya Shh. Ingat gak waktu guru lo di kelas, lo berisik terus di Shh. Kenapa gua ngomongin sekolah? Karena ada kabar baik dari Bapak Pramono Anung. Katanya mau memaksimalkan APBD Jakarta. Ini untuk merenovasi beberapa sekolah negeri. Jadi kabarnya sih Pemprov DKI ini gak main-main nih dalam meremajakan fasilitas pendidikan gitu ya. Digelontorin lah nilai fantastis 876,7 miliar. Banyak ya. Dari APBD 2025 ya. Demi merenovasi 19 gedung sekolah. Terus gubernur juga bilang kalau 16 gedung sekolah diantaranya udah kelar direnovasi total. Sedangkan 3 sekolah sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Ini proyek renovasinya nih cukup besar-besaran nih sahabat suara. Di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai SMK juga yang tersebar merata di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Biar proses kegiatan belajarnya, belajar mengajar tetap jalan pas sekolahnya direnovasi, para siswa juga untuk sementara waktu dipindahin dulu ke fasilitas terdekat kayak kantor kelurahan atau belajar secara online. Dan pemerintah provinsi juga berencana buat ngelanjutin program renovasi gedung sekolah ini secara bertahap sesuai dengan skala prioritas kebutuhan ke depannya. Kalau kita ngomongin soal sekolah yang dibenerin sih, memang ini impian banyak siswa ya. Kalau gue inget dulu waktu gue sekolah kan belum ada zaman CCTV tuh ya. Mungkin sahabat suara juga banyak nih yang dulu sekolahnya belum ada CCTV. Bahkan AC tuh kayaknya, tuh gue inget-inget deh, udah ada AC belum ya. Tapi sih kayaknya cukup apa namanya ya, dulu agak-agak busuk juga sih biarpun sekolahnya swasta. Tapi ini mudah-mudahan jadi kabar baik buat semua siswa yang ada di Jakarta, khususnya anak-anak SMA atau anak-anak SMK yang udah sebel banget sama keadaan sekolahnya. Ya kita tunggu aja ya, semoga rencana ini tidak menjadi rencana doang, tapi dieksekusi dengan baik.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Di Suara, suara warga Indonesia.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Warga Indonesia memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Sahabat suara, saya juga udah live di TikTok di iswara.network. Nih seperti biasa, seru-seruan, lucu-lucuan, ketawa-ketawa di TikTok. Yuk ah, langsung join di TikToknya iswara at iswara.network. Dan ini ada Gen Z bertanya. Gen Z-nya ada tapi lagi sibuk. Dia bilang gini, setuju atau gak setuju, sekolah selalu jadi lebih bagus setelah kita lulus. Setuju gak lo? Jadi katanya sih kalau misalnya kita udah lulus sekolah, sekolahnya berbenah nih. Tapi itu masuk akal karena mungkin untuk menarik minat murid-murid baru. Jadi ketika sudah lulus angkatannya, terus rapi-rapihin kan, biar nanti murid-murid barunya itu jadi tertarik sama sekolahnya. Menurut Gen Z sih setuju, entah gedung lah, fasilitas lah, dan anehnya kenapa gak di-upgrade pas kita masih sekolah. Kalau generasi atasnya ini setuju juga, karena mungkin dananya udah cukup buat upgrade fasilitas. Ini kayaknya banyak yang setuju ya. Kalau di TikTok tadi gue udah sempet bocorin gue bakal nanya apa. Tapi kalau misalnya kamu punya pemikiran lain, boleh loh di WhatsApp di 0816-1141014 atau kita seru-seruan di TikTok ya, di iswara.network.
1: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima masih di Suara Santai sampai jam 7. Sebenarnya gue sebel nih kalau misalnya harus motong di bagian paling bagus dari lagu ini. Setuju gak lo? Jadi diemin aja kali ya. Biarin dulu kali habis kali ya. Nah, ini kan enak, ya kan? Yes, gue masih siaran sendiri, Jill lagi izin. Dan gue ingin menyapa Farah beserta gerombolannya dari Sentul. Dia bilang tadi dia WhatsApp gue, terus dia bilang, dari Sentul nih lagi dengerin lo kak, geng universitas terbuka. Hati-hati di jalan guys, hati-hati di jalan. Dan Farah besok kita siaran bareng ya kayaknya ya. Anyway, gue lagi bicarain soal Gen Z bertanya. Gen Z punya pertanyaan hari ini, lu setuju atau enggak? Sekolah itu selalu jadi lebih bagus setelah kita lulus. Kalau gue lihat di TikTok sih nggak ada yang nggak setuju ya. Ntar ya, gue lihat-lihat dulu nih siapa nih. Soalnya banyak juga nih yang udah nulis. Ntar ya. Ini ada siapa yang setuju ya? Oh, Rama Juli bilang setuju. Kakak Widi juga bilang setuju. Terus udah gitu, siapa lagi nih? Iya, banyak banget yang setuju. Coba deh gue ke Wawa aja deh biar gampang ya. Dia bilang, mana nih? Hai Sultan, dia Wawa. Ini yang Wawa, Uci. Hai Uci. Dia bilang, hai Bang Eja yang lagi sendirian. Aku sih yes banget. Sekolahan aku zaman SMA, alhamdulillah udah bagus banget. Dari segi bangunan dan kurikulumnya. Dan selalu jadi SMA pilihan pertama di Balaraja. Mungkin bagi sahabat suara yang tinggal di Balaraja dan sekitarnya pasti tahu tuh nama sekolahnya apa. Dulu inget banget sekolah aku pagarnya udah kayak sel penjara. Depannya udah kayak terminal bayangan. Walaupun sekarang sih masih sih tapi agak geser dikit. Dan lapangan sebelahnya udah jadi alun-alun. Bangunannya aja udah tingkat semua, kelasnya udah bagus juga. Ya better deh, tapi namanya sekolah SMA Negeri 1 KAB Tangerang. KAB itu maksudnya kabupaten ya? Gue bacainnya KAB lagi. Selamat sore Hernandez, dibilang kita di Sulawesi Gorontalo udah kena dampak kabut asap. Aduh, sorry. Ini gue lagi sambil bacain komen di TikTok ya. Dia bilang, Gianti, sampai sekarang anak sekolah di Kalimantan turun tangan buat padamin api. Waduh, terima kasih. Ini sorry nih agak out of topic, tapi gue bacain komen-komen yang masuk di TikTok aja. Yuk kita seru-seruan di TikTok, sahabat suara yuk. Di iswara.network dan Reza Bima kan di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, siarannya belum kelar. Reza Bima masih di sini nemenin kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Senang deh ini ditemenin sama teman-teman familiar-familiar names di TikTok ya. Lagi pada ngayal soal Reza Bima for President. Ini ada yang minta menteri nih, menteri apa sih? Kak Widi pengen jadi menteri pariwisata, udah gitu. Oh, Yandi juga nih, cuci alas kaki juga menteri pariwisata. Uut menteri mun. Kalau Oli nih, Oli the best nih. Gue gak mau jadi menteri, gue gak mau. Gue maunya jadi penada. Penada-penada apa tuh? Ini kita masih seru-seruan di TikTok. Kalau misalnya pengen join boleh di iswara.network. Dan pastinya ini ada info-info. Ini salah satunya adalah fasilitas apa dari sekolah kalian yang bikin cemburu. Ini topik deng. Fasilitas apa dari sekolah kalian yang bikin cemburu karena dulu gak ada waktu kalian sekolah. 0816-114-1014.
3: One day I saw this girl.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti. Pintu hati dari Leodra, sahabat suara. Enak banget lagunya ya. Tapi kalau ngomongin pintu hati, memang kita harus membuka pintu hati kita sebesar-besarnya. Karena kalau kita tidak membukanya, siapa lagi yang akan membukanya? Apa sih? Ini gue mau buka topik, sahabat suara ya. Ini fasilitas apa dari sekolah kalian yang bikin cemburu? Karena dulu waktu lu sekolah di situ, gak ada tuh. Di sekolah itu, gak ada tuh fasilitas itu. Kalau gue apa ya? Dulu kayaknya AC udah ada soalnya gue. Mungkin kolam renang kali ya. Emang ada sekarang kolam renang? Gak tahu deh. Apa ya gue? Gue tadi pengen bilang AC, cuman kayaknya seingat gue waktu SMA udah ada AC-nya deh. Jadi bukan AC. Kalau ini proyektor, gimana proyektor? Iya, yeah, kayaknya gue ngiri deh. Sekarang tuh kayaknya kelas tuh udah ada proyektor gitu ya, untuk kayak belajarnya jadi lebih

0: dulu di sekolah itu nggak ada, tapi sekarang ada. Fasilitas apa kira-kira? Langsung aja lo WhatsApp ya, 0816-114-1014, atau kita seru-seruan yuk di TikTok di iswara.network.
1: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini dia malu-malu dari Dia dan Indah Kus. Ini sih Oli, sahabat suara nih pasti suka banget nih lagu ini nih, iya gak Li? Selamat sore semuanya, selamat datang kembali. Ini Reza Bima ada di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Tadi aku lagi nanya sama kamu kalau fasilitas apa dari sekolah kalian yang bikin cemburu, karena dulu waktu kalian di situ tuh nggak ada. Aku sih jujur aja kalau yang diriin sih nggak ada sih sebenarnya. Tapi tadi ada satu sahabat suara bilang bagus banget. Bentar, gue cek dulu di TikTok. Dia tadi kalau nggak salah dia bilang gini. Dulu gue ingat banget kalau ke sekolah itu naik bis yang besar itu loh, bis umum. Nah sekarang ada bis gratis, iya bener juga. Siapa yang juga iri dengan anak-anak sekarang yang naik bis gratis? Iya bener juga ya, kalau misalnya dipikir-pikir, kalau dulu kita naik bis gratis kayaknya seru ya. Selamat sore yang udah WhatsApp. Ini dia, siapa sih nih? Rahmat Juli, hai. Dia bilang, aku iri bang, dulu sekolah SMA aku belum boarding school, plus kurikulumnya internasional. Walaupun sudah full day sistem belajarnya, tapi tetap belum masuk kurikulumnya. Hah, maksudnya gimana sih? Aku iri bang, oh belum boarding school dan kurikulumnya internasional, dan belum kurikulum internasional. Walaupun udah full day sistem belajarnya, tapi belum masuk kurikulumnya. Udah gitu fasilitasnya keren banget lagi sekarang. Iri banget, makasih Bang Eja. Terima kasih banyak. Imam, sore Bang Eja. Kadang suka iri pas sekolah 2 tingkat. Pas 2 tahun lulus jadi 4 tingkat. Ada labnya lagi, dulu kagak ada. Minta lagunya Niji biarlah. Udah gua cue, tungguin aja ya. Ada lagi siapa nih? Bentar gua cek dulu. Hairul, hai Hairul, selamat sore Kak Eja. Aku Hernandez, oh lu Hernandez. Mau cerita zaman aku SMP, sekolahku tuh swasta. Terus gak ada fasilitas seperti perpustakaan dan komputer. Jadi kalau mau belajar harus fotokopi buku pelajaran. Dan kalau kerja tugas harus lewat warnet print tugas. Berarti sekarang udah ada kali ya, perpustakaan gitu ya. Kamu gak ada nih sahabat suara yang diiriin dari fasilitas sekolah dulu? Kalau misalnya ada, boleh ya 0816-1141014, atau kita ceng-cengin Oli yuk di TikTok iswara.network.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFCBarcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza.
0: Suara memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima di suara santai sampai jam 7 malam nanti. Liriknya bagus juga ya. Matematika Tuhan berbeda. Kalau misalnya kita diteken kiri kanan, depan belakang, kadang kita ngerasa capek, tapi percayalah, Tuhan punya matematikanya sendiri dan gak akan salah hasil dari matematika Tuhan. Gue lagi nanya sama sahabat suara, lo pernah iri gak sama fasilitas di sekolah lo? Di sekolah atau di kampus juga boleh ya. Dulu waktu lo di sana gak ada, pada saat lo lulus baru deh upgrade gitu ya. Ini ada WhatsApp dari Arif. Kampus gue dulu di kampus C Trisakti. Dulu kumuh Bronx, sekarang mah elit, sebelahnya ada Hotel Novotel. Kenapa dibahasnya ada hotel? Kenapa enggak AC-nya dingin? Ya kan? OHP-nya diganti sama proyektor bagus. Ini ada di TikTok, ada juga yang respon ya. Dibilang banyak sih yang gak ngiri, banyak sih sebenarnya. Uut bilang ke sekolah dulu mah naik Maya Sari Bakti, duduknya di atas mesin di samping Pak Supir. Bokong panas, pastilah. Terus udah gitu ada siapa lagi nih? Nih kata Capsek aku, oh gak mau ah, gak mau bacain ah, bahaya. Ada Uci bilang dia iri dengan MBG karena zaman dulu gak ada. Kalau sekarang kan jadi hemat duit ini ya, duit jajan. Bener juga, bener juga. Ini ada siapa lagi nih? Ini dulu toiletnya jongkok, bau lagi. Begitu lulus semua ganti toilet duduk. Iya bener juga, itu paling males sih. Iya gue jadi inget. Kalau sekarang pun kayaknya toilet tuh udah jadi satu keharusan untuk wangi, at least bersih gitu ya. Iya. Ya biarpun ada yang iri, biarpun ada yang enggak, yang penting kita sekolah daripada kita nyesel tidak sekolah. Tapi ya kita juga send empati juga sama saudara-saudara yang gak bisa sekolah gitu ya, karena keterbatasan-keterbatasan tertentu. Reza Bima kan menemani kamu sampai jam 7 malam nanti, suara santai.
1: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Ya aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Ya, baca koran. Cebok mau belakangan.
1: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
2: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
2: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Mas.
2: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Ah, salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
2: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Enggak kena, apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
1: Aduh gayung love. Gayung love
2: udah disebor, itu? Udah disebor. Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian love-nya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
2: tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran. Ya, baca cebok mau belakangan.
1: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Rifki Yoga. Pemprov Bali menerapkan kebijakan WFH selama 15-17 Oktober 2026 untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi BBM oleh Pertamina menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU. Kebijakan ini ditunjukkan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta Satuan Pendidikan di Bali dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
0: Suara Fakta.
2: Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali mengalami kualitas udara kategori berbahaya pada 14 Oktober 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota selama 37 hari. Kondisi ini mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan polutan berbahaya sehingga diperlukan penanganan kebakaran hutan dan lahan dan perlindungan bagi warga terdampak. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Reza Bima masih menemani kamu di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Ini dia jam terakhir, aku jam ketiga untuk nemenin kamu, sahabat suara. Pastinya akan ada UMKM, kita akan promosiin UMKM kamu. Dan kamu kalau misalnya punya UMKM dan pengen dipromoin, gampang caranya. Tinggal ke 0816-114-1014, ketik aja promo UMKM dan kamu kasih tahu detail barang yang kamu jual, pasti akan kita promoin secara gratis ya. Lanjutnya ada Ijal, informasi jajanan viral. Mari kita berlaper-laper ria ya dengan info-info jajanan yang lagi viral. Nanti aku kasih tahu detailnya. Dan pastinya ini ada berita yang cukup, coba nilai sendiri ya. Adik Prabowo bocorkan bahwa presiden akan bagi-bagi HP gratis dengan rekening bersaldo. Siapa yang mau HP gratis?

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima masih ada di sini nemenin kamu sahabat suara di suara santai sampai jam 7 malam nanti. Mari kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya UMKM. Kita akan promoin secara gratis sahabat suara setiap hari. Sekarang hari apa sih? Rabu ya. Berarti Senin Rabu kita akan mempromosikan UMKM secara gratis. Kamu boleh promo apapun yang kamu mau. WhatsApp aja ke 0816 1141014. Kasih tahu kira-kira kamu jualan apa, menunya gimana, udah gitu kontaknya kemana. Ini ada Rian. Halo Kak Jill, Kak Eja. Aku ada usaha custom jersey untuk bola futsal. Dia bilang bisa custom design. Ceknya di @rianjersey@jkt. Ada Jane juga, Kak Eja, izin promo Kak. Boleh. Aku dan temanku punya usaha custom kemasan untuk UMKM. Bisa untuk kopi, snack, dan lain-lain. Boleh dicek di @pakajane. PACKAJANE. Pakajane. Nah, boleh dicek tuh sahabat suara ya. Yuk, kalau misalnya kamu boleh, kalau kamu punya usaha UMKM ya, yang mau dipromokan secara gratis, nggak dipungut biaya, boleh di WhatsApp sekali lagi di 0816 1141014. Atau kalau misalnya kamu lagi ada di Jakarta, maksudnya domisilinya di Jakarta, kamu bisa datang ke sini, ke studionya Iswara Jakarta, buat promoin dagangan kamu. Yuk, langsung ya. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0816 1141014. Reza Bima, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Jal. Jal. Jal.
1: Jal-jal aja lo. Weh, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral. Yes. Jam segini memang waktunya untuk kita membuat kamu tambah lapar suara. Sahabat suara. Dengan adanya Ijal. Beuh, gua tuh lagi mau nyari batch ya. Biar asik ya. Nih, batchnya nih. Badah. Langsunglah kita mulai Ijalnya. Informasi jajanan viral. Ini ada Fish Street. Street atau street sih? Anyway, Fish Street ini adalah kalau lo makan fish and chip murah. Ini ada di Tanjung Duren nih. Katanya hits banget. Kayaknya udah lama deh Fish Street ya. Kalau gue gak salah ya, di tempat gue juga, di dekat rumah gue kayaknya ada juga. Jadi tempat makan ini lagi viral gara-gara nawarin menu olahan ikan dori ala kafe mewah tapi dengan harga merakyat. Menu paling juara yang selalu dicari pengunjung adalah fish and pasta creamy sauce dengan balutan tepung garing. Daging ikan dorinya ini super lembut dan tebal berpadu sama pasta creamy yang gurihnya nagih banget. Selain varian pasta creamy, mereka juga punya pilihan fish and cheese yang dikasih lelehan keju mozzarella yang melimpah. Keju molor yang dibakar ya di atas ikan dori goreng ini renyah dan sukses banget. Bikin siapapun langsung ngiler. Aduh, gue jadi ngiler ya. Pilihan menu klasiknya kayak fish and chip yang disajikan bareng kentang goreng garing dan saus tartar ini juga gak kalah favorit nih sahabat suara. Rasa saus tartarnya ini seger dan sentuhan rasa asam gurih yang pas banget dipaduin sama ikan gorengnya. Tempatnya dirancang dengan konsep casual dining, seelah, yang lumayan cozy dan asik banget buat nongkrong sama teman, sama bestie, ya terserah lo deh sama siapa ya. Penataan interiornya juga simple, modern, bikin suasana makan bareng teman atau keluarga jadi makin nyaman. Ini karena harganya murah, ya di kantong pelajarnya udah pasti ramah. 30 ribuan itu buat seporsinya, gua rasa bikin tempat ini bakal rame banget. Dan kalau kita lihat reviewnya, udah pasti ya ikan dorinya ini udah garing, renyah. Tapi pas digigit di bagian dalam ini, dagingnya tuh juicy banget dan gak amis. Saus creamy pastanya juga gurih ya. Pas banget dan gak bikin enek biarpun dihabisin sampai suapan terakhir. Porsinya menyenangkan, gede-gede ya kalau gue gak salah inget. Ini ada di Jakarta Barat sekali lagi. Langsung aja ke TikTok atau Instagram. Lo langsung aja ketik Fish Street. Kayaknya street ya, bukan street ya. Fish Street. Jadi langsung aja sahabat suara, kalau misalnya kamu lagi bingung mau makan apa malam ini, Fish Street bisa jadi pilihan ya. Dan terus dengarkan suara santai barengan Reza Bima sampai jam 7. Dan pastinya Ijal akan kembali lagi. Info jajanan viral.
2: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jil sama Reza di Suara Santai.

0: Di Suara Jakarta, Suara Santai. Cuman bareng Jil dan Riza.
1: Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima masih di sini nemenin kamu di suara santai sampai jam 7 malam nanti. Bagus lagunya ya. Kembali pulang ini suara Kayu dan Feby Putri. Kembali pulang. Jam segini sih udah bentar lagi mau pulang ya kalau kamu lagi di kantor ya. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa pulang gara-gara mungkin masih banyak kerjaan, terus tiba-tiba leader kamu bukannya nyuruh pulang tapi malah nambahin kerjaan. Ya gak apa-apa kalau misalnya kamu memang lagi mengejar validasi atasan, kerjakan. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh, kerjakan, selesaikan dengan cepat. Beuh, sedap ya. Ini gak kalah sedap nih katanya Bapak Prabowo akan kasih HP gratis. Udah gitu ada rekening saldo digitalnya lagi. Ini kabar gembira nih, sumpah. Presiden Prabowo nih katanya punya rencana keren ya buat bagiin handphone gratis yang udah dilengkapi sama rekening digital, isi awalnya tuh 50.000. Jadi program ini diungkap sama adik beliau, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Ini sih ditargetkan untuk anak-anak muda yang baru menginjak usia 17 tahun dan belum punya akun bank. Jadi langkah ini sengaja diambil demi merangkul sekitar 30% warga Indonesia yang sampai saat ini tercatat masih awam dan belum tersentuh layanan perbankan. Menariknya lagi, ini handphone beserta akun rekening digital nantinya bakal disulap jadi sarana utama buat nyalurin bantuan sosial alias bansos secara langsung ke masyarakat. Jadi kedepannya Kementerian Keuangan ini gak perlu repot-repot nih bagi-bagi uang tunai secara fisik karena dananya bisa langsung ditransfer ke rekening penerima. Pemerintah bahkan bilang nih dan menunjuk dua bank besar yaitu BRI dan BSI buat mendukung kelancaran ekosistem digital baru ini. Biarpun udah bikin masyarakat seneng gitu ya, antusias. Sayangnya program bagi-bagi handphone dan rekening gratis ini belum bakal langsung tahun ini kayaknya, sahabat suara. Soalnya Menko Perekonomian kita, Bapak Erlangga Hartarto ini bilang kalau pemerintah ini masih sibuk memantangkan mekanismenya dan menargetkan program ini ya kira-kira awal tahun 2027 mendatang lah. Nah, kerennya lagi ini proses pembukaan rekeningnya nanti bakal langsung terintegrasi otomatis saat warga bikin KTP lewat data Dukcapil. Jadi semuanya bakal terasa super praktis ya. Kita tungguin, kita kawal. Karena menurut gue orang-orang yang akan berumur 17 tahun itu butuh support ya. Butuh support, butuh informasi gitu. Jadi mudah-mudahan program ini bisa dijalankan dengan baik. Aminnya mana?
1: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
0: Iya.
1: Agak brongs.
0: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
0: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakin.
0: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
2: Iya.
1: Ya mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
0: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan dulu.
0: Iya
1: okay.
0: Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya keliengan.
0: Mau pulang dong. Pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
0: Karena literally sebelahan ada tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
0: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Ah, Pak Ima. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

Lagu terakhir saya di siaran hari ini, mungkin emang udah disuruh pulang. Lah emang jamnya. Terima kasih banyak sahabat suara udah nemenin dari jam 4 sore tadi. Ini terima kasih juga untuk para pasukan di TikTok, warga-warga yang luar biasa baik. Nih, di sini masih ada Lintang Wikara, Oli Sucipto, Uci, Imam, Gianti. Siapa lagi? Clip for Fun, Cuci Alas Kaki. Siapa lagi ya? Ini nemenin gue nih, Oreti juga masih ada ya. Nih gue bacain satu-satu ya. Oli terima kasih, Uci, Gianti, Reti, Imam, Yandi, Merzario, Clip for Fun, Fitrian, Lintang, Puji Astuti. Namanya juga namanya. Top Lamot, Pras Budut, Mpok Cireng, Tini, Ran. Wah banyak nih. Thank you so much guys untuk kebersamaannya hari ini. Kakak Widi tentu saja. Dan terima kasih banyak untuk likes-nya, cukup banyak orang-orang udah gift-nya juga banyak hari ini. Terima kasih banyak ya. Dan untuk yang on air, terima kasih juga udah nemenin, udah ikutan topik, udah ikutan Gen Z bertanya. Besok aku akan siaran bersama Farah Virus karena Jill juga masih izin ya. Jadi besok kita ketemu lagi dari jam 4 sampai jam 7 malam. Oh ini di TikTok ada sahabat suara favorit gue nih, Saiba. Ah gue gak disebut, nih gue sebut Saiba. Saiba terima kasih ya. Lu sih datangnya pas sudah mau closing lu. Besok dari jam 4 ya. Terima kasih banyak sahabat suara. Terima kasih banyak untuk hari ini. Reza Bima pamit undur diri dulu. Besok ketemu lagi ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 2021-2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Bapak juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Oh, iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuanan nih ya.
3: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
1: Dian Toto
3: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
1: Bukan.
2: Serang.
3: Oh, Serang.
1: Bapak juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan Bapak.
2: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
2: Beraklah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia. Gitu. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi nggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Terus?
2: Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
1: Oh,
2: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah, itu, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, Bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gua.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Di suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asik deh ketemu lagi nih hari-hari. Semoga gak bosen ya sama gue. Lo masih ditemenin sama Biril Rasandavi yang lemenin perjalanan lo pulang kantor. Gue gak tahu lo sekarang lagi di mana, makanya mungkin bisa update-update di jam awal gue. Kita main santai aja. Simpen nomornya Iswara, hotline-nya ada di 0816-114-1014. Dan nanti juga bakal ada sesi curhat sahabat suara. Hotline yang sama, kirim aja curhatan lo, unek-unek lo hari ini, karena ntar akan gue bacakan. Dan nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network, starting jam 8:30 malam sampai selesai jam 11 malam. Update-update yuk. Nama lo siapa, dari mana, atau mungkin sekarang posisi lagi di mana? Ke hotline Iswara ya, ditunggu, abis ini gue bacain. Fall Out Boy.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara, lo masih ditemenin sama suaranya Beryl Rasendevi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

Network, pengen sapa-sapa dulu. Ada Zul, ada Ulia, ada Dari, ada Hernandez, ada Dari yang baru OTW dari Bandung ya, yang nanti pengen keluarin isi kepala. Boleh. Ada Sin, ada Yani dan Hendra, ada Tubaba di Lampung. Wede, biasanya dulu suka simak by web streaming. Nice. Ada Zul dari Barito Kuala. Barito Kuala tuh di mana, cuy? Tapi senang banget orang-orang sekarang sudah bisa mendengarkan radio via TikTok ya. Kalau TikToknya Iswara, iswara.network. Jadi ketemu di TikTok. Oke, gue lagi live di sana. Ngomong soal media sosial, kita semua terhubung sama handphone, media sosial, apapun itu. Bahkan tadi ada surveinya, 60%an Gen Z curhat tuh ke AI ya, anjay, ke Gemini, ke Chat GPT, you name it. Pertanyaan gue di malam hari ini adalah, kalau di dunia ini gak ada handphone, sahabat suara, ini termasuk angan-angan yang cukup mengerikan. Cuma kalau, ya kan juga angan-angan, kalau di dunia ini gak ada handphone, handphone gone, hilang dari kantong lu, dari tangan lu, dari genggaman lu, lu akan ngapain sih buat ngegantiin semua kegiatan yang biasa lu lakuin di handphone? Contohnya Rian nih, jawab dari Depok. Kalau gak ada handphone, dijamin gue bakal sering nyasar, Ber. Otak gue udah tumpul banget buat ngafalin jalan karena terbiasa disetir sama Google Map. Sumpah, Yan, bener banget. Kalau gak ada handphone, kita bakal balik lagi ke era nanya alamat ke tukang rokok pinggir jalan, jujur. Atau kayak bokap gue, dia ada peta. Ribet banget kan tuh di dashboard, ada peta, brut. Kita di sini nih tadi nih, terus kita ke sini, berarti berapa kilo lagi ya nyampe? Gitu ngitungnya, cuy, buset dah. Kalau Alia bilang, gue bakal balik ke hobi lama, Ber. Baca novel fisik dan ngobrol langsung sama orang tua di rumah. Oh iya sih, bener sih. Dulu gue juga bacaan gue komik. Gue ngoleksi komik Conan, bervolume-volume, udah banyak banget. Terus gue ngoleksi komik Naruto. Gue main yoyo. Jago gue main yoyo. Lu cari dah video gue di YouTube. Beril Rasandavi yoyo. Bener, gue gak bohong. Kalau lo gak ada handphone ya, kalau handphone tiba-tiba hilang dari muka bumi, atau ada cuma kayak yaudah gak bisa dipakai gitu, lo akan ngapain sih? Apakah lo akan kembali ke hobi lama? Atau mungkin kayak ya lebih sering-sering keluar bareng orang tua? Atau lo kayak, gue suka masak, Bang, jadi kayak gue kayaknya akan masak deh. Gue akan bukan handphone di tangan gue tapi sayur gitu misalkan. Ada Rian yang di TikTok, satu lagi, kalau gak ada handphone dan gak ada media sosial, itu tidak endah, Bang. Tidak endah, Bang. Maksudnya gimana? Enggak kali ya gitu ya. Hobi baca jadi meningkat. Baca koran. Baca koran sih ya. Tapi gue suka terenyuh tuh kalau ngeliat bapak-bapak masih jualan koran. Sumpah, pengen gue beli. Di rumah lo ada koran gak sih? Dulu di rumah gue ada koran, tapi biasanya dipakainya koran-koran bekas gitu buat kalau ada air tampias tuh dilapnya pakai koran, kayak gitu-gitu, buat makanan kucing tuh, kayak gitu tuh gue. Kasih tau ke gue, sahabat suara, kalau di handphone ini hilang, di dunia ini handphone hilang, lo akan ngapain untuk menggantikan kegiatan lo yang ada di handphone itu? Ke hotline Iswara 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Baru sampai rumah, hai, selamat bertemu kasur lagi. Besok kamu, nanti kamu tidur, bangun, rutinitasnya berulang lagi ya. Dan tentunya kerjaan lo pasti berhubungan sama handphone ya. Pasti ada peran handphone di situ. Dan obrolan kita soal hidup tanpa handphone ini tuh emang relate banget sama realita keseharian kita, sahabat suara. Lo mau tau gak seberapa kecanduan kita sama sebuah benda yang namanya handphone itu? Ini ada data riset penggunaan teknologi terbaru di Indonesia. Rata-rata screen time atau waktu yang dihabisin sama masyarakat Indonesia buat pokoknya screen time orang rata-ratanya itu 6 sampai 7,5 jam per hari. Artinya hampir sepertiga dari waktu hidup lo dalam sehari ya dihabisin buat screen time di handphone lo. Gue jadi pengen ngecek screen time gue dah. Coba-coba ya di TikTok kasih tahu screen time handphone lo berapa per harinya. Ceknya di mana sih guys? Ntar, screen time gue. Ini sering sih jadi topik siaran, cuma tuh, screen time gue 6 jam 38 menit. Bahkan ini berturun, ini nurun 6% dari minggu lalu. 6 jam. Tommy 8 jam. Gokil. Cek di mana, di settings di HP lo. Menyampaikan di TikTok dulu, ada Tommy, ada Jianti, hai Jianti. Ada Sal, ada Rian, ada Era from Brunei, currently listening through my PC and watching the live TikTok. Era dari Brunei. Oh, oke. Okay. Rian yang sering lihat HP itu cuma pengangguran, Mas. Hahaha. Banyak kok tapi gojek-gojek lihat HP mulu, ojol. Banyak tahu handphone yang kerjaan yang sekarang berhubungan sama handphone. Atlet e-sports, lo gajinya 100 juta per bulan. Dari mana? Handphone. Rate-nya juga cukup signifikan ya dibandingin libur sekolah. Kalau hari biasa 5 jam 59 menit, tapi kalau libur sekolah screen time-nya bisa 17 jam. Lu admin apa gimana, Reds?

104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Gue bakal balik lagi. Jadi anyway, hotline curhat udah gue buka. Jadi kalau misalnya lo ada unek-unek atau sesuatu yang pengen lo ceritain, tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, ceritain aja ke gue. Lo bisa note kalau real jangan sebut nama gue ya, takutnya ketahuan on air. Gak apa-apa banget. Gue ulangi lagi hotline-nya 0816 114 1014.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Jam 9 malam. Yang di TikTok apa kabar? Yang di mobil apa kabar? Yang di rumah selamat beristirahat. Yang tidur dulu kali. Baru jam 9. Jam tidur lu jam berapa sih sahabat suara? Gua sih jam tidur gua jam 1:30, jam 2 gitu lah. Gara-gara nih gua lagi nonton series, lagi bagus banget seriesnya. Judulnya Paradise. Jadi ceritanya ada seorang presiden yang apa sebutannya ya, gue lagi live TikTok takut ke band lagi ngomongnya ya, ada seorang presiden yang mokat ya gitu. Terus pemeran utama itu si agentnya, dia lagi mencari siapa yang memokatkan presiden tersebut gitu. Ceritanya gitu sahabat suara. Sapa-sapa dulu di TikTok, ada Rian, ada Reti. Oh, yang lagi di rumah bunyikan klaksonnya 3 kali, repot kan udah di rumah. Kalau di jalan gak apa-apa, masa di rumah udah sampai kamar, keluar lagi, buka mobil, ngelakson. Janggal, ntar dimarahin tetangga. Ada Margareta, semangat siaran katanya, terima kasih. Ada Sailor Moon, mau tidur dulu kak, takut ada ceramah-ceramah presiden yang bikin mendidih kak. Tapi lately ceramah yang bikin mendidih sih, ini cuy. Statement-statement dari beberapa pejabat yang ada di sana mengenai karhutlah. Masa jawabnya apa? Gimana Pak soal ini? Ya, apa sih? Bercerai kita kawin lagi? Enggak deh, enggak. No. Boleh ya update-update dulu. Nanti juga kalau ada sesi curhat, nanti ada sesi curhat BTW. Kalau ada curhatan ntar gue bacain. Jangan kemana-mana, tetap bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Ketemu di TikTok yuk!

Nongkrong bareng Beril Rasanda.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama gue, Beryl Rason Davi, di nongkrong bareng Beryl Sikats. Sudah masuk di jam 9 malam lewat 11 menit lewat 16 detik waktu Indonesia Barat. Apa kabar sahabat suara? Gue pengen bacain dulu nih update-update yang sudah masuk. Update simple aja, posisi lagi di mana, lagi sama siapa, lagi ngapain. Masuk ke hotline. Ber, gue mau pamer, ada siapa nih? Dia ngirim pap ke gue. Ada Hesti. Ber, gue pengen pamer. Gue dengerin lo sambil buka laptop di TJ. Respect! Halo Hesti! Halo warga-warga TJ. Semangat ya, semoga keringat kamu yang bercucuran bisa menjadi berkah untuk kamu dan anak-anak dan keluarga kamu lah pokoknya. Amin, amin, amin, amin. Semangat terus TJ. Ayo semuanya di TJ teriak. Sahabat suara juga yang masuk nih, ada dari Mika from Senayan. Ber, baru kelar meeting malam nih, kepala pusing banget ngadepin kerjaan. Ya ampun, semangat Mika. Tarik napas dalam-dalam, pakai metode 3-6-3. 4-6-4 ya. Tarik nafas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik, oke? Malam ini kita santai dengerin gue siaran ya. Ada juga nih yang lagi kangen banget sama mantannya, katanya ada Nina. Spill dong nama mantan lo siapa, biar kali-kali didenger gitu. Kan nama Nina banyak gitu. Gue juga pengen nyapa yang di TikTok, ada Spice, ada Tiny. Ini ada sedikit pesan-pesan mungkin ya. Gue mungkin starting now, gue akan selalu bersuara soal karhutlah yang sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Ada beberapa statement lah dari warga TikTok lah, biar tetap tidak hilang gitu ya. Tiny, capek banget jadi kami di Kalimantan 4 bulan menghirup asap. Oke. Tapi kalian sadar gak sih, langit di Jakarta dan sekitarnya juga abu-abu gak kayak biasanya dari Uci. Real AI, karhutlah Sumsel yang tiba di Aceh. Aku sendiri mengalami sesak nafas ringan. Semua statement dari sahabat suara mengenai karhutlah benar-benar bikin gue sakit hati setiap harinya. Setiap pagi gue selalu dengar berita-berita yang tidak mengenakan soal Indo, soal karhutlah sahabat suara. Jadi gak tulusan untuk Indonesia aku. Gue tadi salfok juga sama respon dari Nina yang lagi kangen sama mantannya. Ya mungkin lagi bucin, tapi gue pengen nanya sama lo, pernah gak sih lo sadar pas lo lagi bucin-bucinnya sama seseorang di masa lalu? Sebenarnya tuh ada banyak tanda bahaya atau red flag yang kelihatan jelas banget sahabat suara, tapi sengaja lo tutup aja dan lo abaikan atas nama cinta. Makanya topik di jam 9 malam ini adalah red flag terbesar apa yang dulu sengaja lo abaikan atas nama cinta, dan endingnya seperti apa sih? Misalkan apakah lo mau mengabaikan sebuah fakta kalau dia tuh suka bohong, tukang selingkuh, atau dia mengontrol hidup lo berlebihan gitu. Pernah gak sih ada di momen kayak gitu? Dan kasih tahu gue, gimana endingnya? Ada yang masuk satu, dari Ridwan. Bang, dulu gue pernah pacaran sama orang yang beda agama. Gue Islam, dia Katolik. Sebenarnya itu bukan red flag. Gue gak tahu red flag atau bukan bang, cuma endingnya ya lo tau lah gimana. Ya putus bang. Itu adalah satu hal yang lo abaikan, yang lo nikmati aja prosesnya sampai lo tahu akhirnya, kelar sudah. Banyak ya red flag orang yang lo abaikan, dan gue sebenarnya juga butuh banget endingnya seperti apa sahabat suara. Apakah lanjut? Apakah putus? Kasih tahu di hotline suara 0816 114 1014.

Suara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.

0: 100% mata air alami.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasa Dapi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Lebih rileks.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Yo! Gokil, ini langsung saja nih cerita bucin buta langsung masuk bertubi-tubi sahabat suara. Gue bacain ya. Tadi pertanyaan adalah, red flag terbesar apa yang dulu sengaja lo abaikan demi nama cinta? Ya kayak semacam kayak, lo udah tahu nih di tukang bohong, tapi tetap dijalanin hubungan lo. Dan gue penasaran endingnya kayak gimana lo sama dia ya. Lo kasih tahu ya endingnya kayak gimana. Reno, Ber, red flag terbesar mantan gue dulu. Dia suka minjem duit tapi gak pernah balikin. Dan tiap ditagih, malah ngamuk balik. Wish. Galak juga. Ujung-ujungnya gue ditinggal pas dia udah mapan. Ya ampun, Reno. Reno, coba di TikTok kalau mau ngasih feedback boleh deh. Ren, sumpah lo, itu kayaknya hal paling apes di hidup lo dah, Ren. Gue gak tau, kalau denger cerita Reno kok gue langsung kebayang mukanya kayak gimana ya? Muka si ceweknya ya? Pinjem duit, terus dia udah mapan, ditinggalin. Terus mungkin sekarang ada possibility dia sama cowok lagi, cowok lain. Kalau kata Esa, dukunin aja kak gitu. Kalau kata it's me pity, kocak lu Reno, kata gue teh istighfar. Kata Spice, injek-injek aja Ren, alias dikata-katain. Jatohin aja harga dirinya Ren, bongkar aja. Bongkar apa nih Spice maksudnya? Iya lo, sebarin aja foto-fotonya. Maksud gue, foto-foto itu, foto-foto lo dia dulu. Nih lo pelakunya, orangnya kayak gini, lo upload aja. Jangan ya, itu doxing dong. Bukan doxing, apa sih? Ada UITE lah, pokoknya hati-hati. Kalau kata Tommy, sama Bang Reno, yakin kamu telah menapaki jalan mythic immortal. Ini kalau di Mobile Legend lo udah mythic tuh, mythic berapa tuh? Kalau di Point Blank lo udah kayak bintang 1.
1: Iya.
0: Semangat ya Ren, semoga dapat yang lebih. Jelas banyak yang lebih, itu jelas banget. Ada Alin dari Jakarta Selatan. Mantan gue ketahuan chatting genit sama cewek lain bang. Tapi pas gue pergokin, dia nangis-nangis minta maaf dan bilang itu cuma khilaf. Ternyata khilafnya berulang sampai 5 kali ber. Waduh, kayak jalan motor ya. Astaga, berat nih malam hari ini nih. Coba ya, mungkin lo pernah punya pengalaman yang kayak lo udah tahu nih dia begini, tapi lo tetap jalanin. Terbutakan atas nama cinta. Dan kasih tahu endingnya kayak gimana. Jujur gue paling penasaran sih endingnya ya. Kasih tahu di hotline suara 0816 114 1014 dan gue juga lagi live.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
3: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, red flag yang lo abaikan atas nama cinta, apa saja sih? Ada Bram dari Bandung, wede. Laki ini, nama laki ini. Real. Dulu cewek gue controller sejati. Semua sosmed gue harus dipassword sama dia. Gak boleh nongkrong sama teman kantor. Asli. Itu penjara paling kejam buat gue. Kata gue, mending lu ke rutan Salemba. Rasanya sama kok. Kok gue tahu. Mas Bram. Gimana nih guys, Mas Bram guys? Untung dia sudah putus ya. Ada juga dari... gue sebutin nama lo ya, Mars. Udah tahu beda agama, pacaran 3 tahun, selama kuliah ikut dia ibadah di pura. Oh, sama orang Bali. Ikut upacara agamanya dia. Endingnya ya putus lah, alasannya mau fokus pendidikan. Yang laki, taunya selingkuh. Padahal mamanya udah suka sama gue sampai gamun nanyain gue mulu. Zang, WK kali ini. Bahaya. Beli mana yang menyakitimu, Mar?

Makanya guys, kalau udah tahu susah, udah jangan dipaksa. Kadang-kadang orang yang punya rencana gitu ya, iya aku nanti bakal gini kok, bakal gini, rencana kita gini, taunya tidak sesuai dengan rencana. Anda tahu, Anda lupa sahabat suara, pasti masih ada orang lain di luar sana yang lebih-lebih dari Anda. Dan yang ini nih korbannya. Pasti tahu ke gue sahabat suara red flag apa yang lo abaikan atas nama cinta. Hotline ini suara 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Adela. It was Nicole Kidman.
1: Anjay, Kidman bukan Kidman, sahabat suara. Masih dengerin Beril di 101,4 FM, Is Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bahaya nih cita-cita dari sahabat suara malam hari ini ceritanya. Ada Nadia nih contohnya dari Tangerang. Red flag dia adalah gampang banget main tangan kalau emosi. Ah udahlah, males gue bacain gue kayak gini nih. Cowok yang suka main tangan sama cewek berantem aja lah sini lah, deg banget gue. Cari lawan sepadan bro. Tapi semua ketemu gue gedek tau. Nih ya, gue tuh menunggu banget ada orang yang berantem fisik, pacaran berantem fisik depan umum gitu. Kayak cowoknya mukulin cewek, gue pengen banget dah. Bukan buat ngeliat gue sumpah. Boleh gak sih ikut campur gitu, boleh kan? Boleh kan orang kita mencegah gitu, boleh kan orang-orang sekitarnya. Gue lanjutin, red flag dia adalah gampang banget main tangan kalau emosi. Tapi abis itu meluk dan bilang, aku begini karena aku sayang kamu. Dih, bodohnya gue bertahan setahun sebelum akhirnya sadar nyawa gue terancam. Ngeri banget, Nat. Untung lo berhasil keluar ya dari hubungan toksik itu. Itu bukan toksik, itu toksik! Nah, itu tuh. Serem banget, bro. Coba, pertanyaan di malam hari ini adalah, ada gak sih red flag dari orang yang lo tuh akhirnya lo telan mentah-mentah atas nama cinta ya, karena gue sayang sama dia walaupun dia red flag. Ada voice note dari seorang sahabat suara yang namanya adalah Juleha. Ini namanya Juleha ya, sahabat suara ya. Oke, kita play. Play lah.
2: Hai Ber, hai sahabat suara semuanya. Ternyata ada nih hal yang mau gue sharing ke kalian tentang hal refleks apa sih dari pasangan lo yang sebenarnya kita tahu itu tuh red flag banget tapi kayak masih bertahan.
1: Yes.
2: Ya istilah kasarnya lo tuh butol ya, bucin dan cancel ya kan. Jadi gini, dulu itu gue jauh sebelum gue nikah, gue pernah pacaran sama cowok yang notabene-nya itu dulu pernah jadi, bukan pernah jadi ya, jadi gue pernah temenan sama dia, temennya sama gue ya kan, terus udah lost kontak segala macam, kita kontak-kontakan lagi. Nah pacaran tuh gue ada kurang lebih tuh 1 tahun lah. Sebenarnya dalam 1 tahun gue pacaran sama dia itu tuh udah kelihatan tuh red flag-red flag-nya. Kayak misalnya misalkan gue jalan sama dia itu tuh rata-rata gue tuh yang nge-profit dia, gue yang bayarin dia makan segala macam gitu ya kan. Terus juga dia pernah pinjem uang ke gue, dia juga pernah minjem laptop gue, tapi ujung-ujungnya diilangin, yang atau hilang beneran atau dijual ya, nggak tahu ya kan. Terus juga endingnya itu gue tahu dia bohong sama gue dan selingkuh dari gue. Kalau bohongnya itu dia dibilangnya dia ada pekerjaan dinas ke Surabaya, ada pekerjaan di Surabaya, proyek di Surabaya. Padahal dia itu ada di daerah BSD ya kan.
1: Yay.
2: Terus ketahuan lagi sama gue. Pas di situ sih gue masih agak-agak yang oke, gue maafin lah segala macam. Dan endingnya saat gue tahu dia selingkuh sama cewek tapi dia gak ngaku dan gue punya beberapa buktinya dia selingkuh, tuh baru tuh gue kebuka lah mata batin gue kalau dia itu red flag. Akhirnya detik itu juga gue langsung putusin dia, langsung di end gitu loh. Oke,
1: thank god. Tapi ya cukup lama ya menyadari, tapi wah ini paket lengkap bro. Minjem barang, minjem duit, terus selingkuh. Ini kalau di fast food nih, ini udah paket yang paling mahal menurut gue sih. Ya ampun, ya udahlah ya. Untung endingnya putus 1 tahun ya berarti ya. Emang suka, untung lo kebaca Juleha, lo bisa ngebaca gitu loh ya. Kalau dia tuh ada indikasi red flag gitu. Jadi buat lo yang lain sahabat suara, ada kalanya lo juga harus main sense lo biar kayak dari awal tuh udah bisa ngebaca kalau dia red flag dan lo bisa keluar dari lingkungan toksik itu sesegera mungkin gitu maksud gue. Dan cerita-cerita lo tadi tuh bener-bener nampar realita sahabat suara. Jadi ada secara psikologis mengabaikan red flag atas nama cinta itu dari penjelasannya ternyata namanya cognitive dissonance. Jadi kondisi di mana otak kita tuh berusaha keras membenarkan kelakuan buruk pasangan kita supaya sejalan sama rasa sayang yang terlanjur besar di dada. Jadi kita bikin alasan palsu buat nutupin kenyataan pahit gitu. Makanya cinta itu emang bisa bikin orang jadi lebih bijaksana, tapi sayangnya bisa juga bikin orang jadi butol, buta total. Itu singkatannya. Namanya cognitive dissonance, itu dia. Jadi lu tuh kayak denial lah ya. Bahasa simbolnya denial lah. Buat lu yang ada cerita mungkin mengenai topik atau enggak juga enggak apa-apa. Intinya sebenarnya kalau lo ada unek-unek, gue pengen dengerin, gue pengen ngasih solusi, dan sahabat suara di TikTok juga akan ngasih feedback ke lo, sahabat suara. Jadi ditunggu pesan-pesannya, kita masuk ke playlist dulu. Gue akan nongol lagi jam 10 malam. Tetap di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam tentunya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Balik lagi di jam terakhir nongkrong bareng Beril. Suasana makin malam, semakin larut, semakin kenceng juga mungkin isi kepalanya. Jalanan juga udah mulai lenggang ya, sahabat suara. Jadi buat lo yang masih di jalan, yang lagi nyetir sendirian, atau yang udah rebahan di kamar lo, selamat beristirahat. Pokoknya santai-santai. Sebelum kita masuk ke curhatan, mari kita sejenak mendoakan situasi saudara-saudara kita di beberapa daerah yang masih berjuang menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Semoga bumi kita segera membaik. Dan gue akan kembali lagi setelah beberapa hit. So station on 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: Sebuah lagu dari Baris Suara yang ditujukan oleh orang-orang yang punya privilege lebih tapi memanfaatkan itu dengan tidak benar. Contohnya orang-orang dengan mobil strobo yang dipakai untuk pacaran ya, sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat, kita masuk yuk ke BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, cerita malam ini ada beberapa yang masuk. Bukan beberapa sih, banyak. Aku akan start dari Lia. Hai Bang, aku Lia. Temennya IF ya? Iya, bercanda, oke. Hai Bang, aku Lia. Baru aja putus bulan Juli. Di awal pacaran, baru aja gue berjalan sebulan, gue tahu kalau dia tuh diem-diem ketemuan sama mantannya. Belum kelar tuh urusannya tuh. Gue tetap maafin, tapi selang 2 tahun berjalan, ternyata dia suka ngumpetin atau hapus chat dengan teman-teman ceweknya. Dan ya akhirnya putus karena dia tidak bisa konsisten untuk transparan. Itu satu. Yang kedua, lo putus gara-gara dianya main-main, dianya selingkuh, dianya masih belum bisa komit sama lo. Gitu sih penyebab utamanya. Pun kalau dia transparan, apapun kalau misalnya dia transparan, dia jujur ya aku chat sama cewek-cewek, apakah lo masih pengen lanjut? Hati lo terlalu besar, Lia. Kayaknya orang ini tuh memang belum siap untuk komitmen sama satu orang deh, Lia. Jadi kayak, ya indikatornya terlihat dari lo baru pacaran sebulan, terus dia diem-diem ketemuan sama mantannya, itu aja udah off. Apa yang diomongin mereka berdua ya pas lo pacaran sebulan kayak? Iya, sementara aku sama dia gak begitu ini dia, aku masih belum bisa move on dari kamu. Segitu. Aneh. Lia, semoga kamu ketemu yang lebih baik ya. Yang bisa komit sama kamu, yang bisa ngasih kebahagiaan full buat kamu. Halo Bang. Nanti aja deh yang ini. Hai Ber, gue memberantas red flag mantan gue yang gak bisa Al-Fatihah. Oh? Padahal gue sealim itu. Tapi gue terabas sambil mikir kalau dia bisa kok berubah pasti. Padahal gue kan mau nyari imam keluarga ya. Sholat aja au deh bisa apa enggak dia. Kenapa gue berantas? Ada sebabnya real. Karena gue dari awal udah iba. Gue udah kasian sama dia. Karena background dia dari kecil udah broken home. Dia gak ngerti apa sih romantis harmonis itu. Jadi dia gak bisa nerapin itu, alias hidupnya dingin banget. Cuek. Gue kayaknya waktu itu soal jadi pahlawan aja kali ya. Jadi semua tanda-tanda gue berantas aja. Padahal gue cari imam keluarga. Tapi dia yang gak ngerti agama aja gue toleransi. Pada akhirnya putus. Dan pas putus gue ngerasa Allah emang bisa ngelindungin gue dan ngasih jalan terbaik buat gue kalau emang dia bukan yang terbaik buat gue. Respect. Ini gue juga butuh saran sih dari sahabat suara. Gue butuh feedback dari lo yang di TikTok. Dia menerabas red flag dari mantannya yang gak bisa Al-Fatihah, agamanya kurang, sedangkan dia lagi nyari imam buat dia gitu ya. Tapi di momen yang sama, si mantan ini juga punya background yang ya dari orang tua yang broken home, hidupnya dingin. Jadi mungkin dia ingin menyelamatkan dari keterpurukan itu. Kalau kata Dustin, cerita-cerita I can fix her itu lagi. Nah posisinya, dia ini cewek yang cerita sama gue, bukan cowok. Kalau menurut gue, ini ada dua hal yang bertabrakan di sini. Di satu sisi lo pengen nyelamatin dia, tapi di satu sisi ya lo belum tentu bisa terpenuhi kebutuhan lo sama dia. Kebutuhan basic banget ya itu beragama, kebutuhan basic banget itu beribadah gitu. Mungkin awalnya gue ngerti banget. Mungkin awal lo kayak bisa kok dia berubah, tapi ternyata ya nggak bisa gitu kan. Ya udah ditunjukin sama yang di atas. Kalau yang di atas udah nunjukin ya mau gimana lagi nggak sih? Lo kata Narubihan susah sih kalau emang bukan dari dirinya sendiri, yes. Kita semua orang di sekitarnya hanya bisa support, betul. Tapi keputusan dia mau lebih menjadi alim dan lebih taat beragama tuh ya keputusan dia sendiri. Kalau kata anak 2000-an, agama itu nomor satu. Udahlah, cari yang lain aja. Tapi perasaan lo bener. Dan pas putus, dia ngerasa Allah emang lindungin dia dan ngasih jalan terbaik buat dia kalau emang si mantannya bukan yang terbaik buat dia sendiri. Mantap.

0: Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16...

Jakarta, it's your time to play. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril yang bakal siaran sampai jam 11 malam. 17 menit lagi, sahabat suara. Gue pengen dengerin curhatan-curhatan dari pendengar-pendengar tercinta. Asik BTS, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Menyesal telah ku sampaikan. Asik deh. Yuk kita lanjut yuk. Ada sebuah voice note. Sumpah, Kalau lu mengira bahwa, ini gue pengen curhat ya. Kalau lu mengira bahwa penyiar tuh enak sambil duduk aja terus sambil ngomong kerjanya, enggak. Ada hal-hal yang lu perlu tahu dari penyiar. Kuping mereka tuh sakit pakai headphone mulu. Enggak tahu sih, ada beberapa penyiar yang nggak begitu suka pakai headphone, tapi gue salah satu penyiar radio yang suka pakai headphone dan sering banget jadi dan suaranya tuh harus keras di headphone, jadi gue bisa lebih dapet feelnya gitu loh. Dan sekarang pinggul sakit lagi yang kiri, daun telinganya kenapa ya? Daun telinga gue bisa diganti jauh daun gak ya? Sedikit gitu aja sih. Bahaya nggak ya tiap hari begini? Nggak kan ya, aman ya? Ganti AirPods kata Spice di TikTok. Bisa, enakan pakai headphone udah. Okay. Dari, sudah siap kamu? Let's go.
2: Hai Bestel.
0: Hai Dar.
2: Gue baru banget nyampe rumah, baru bersih-bersih.
0: Dari Bandung nih.
2: Tadi, it's such a fun job di Bandung. Jadi sebenarnya gue ada project juga dan ada satu hal yang gue tuh ini isi kepala gue aja ya. Gue ngerasa rezeki itu tuh nggak selalu tentang seberapa banyak duit kita yang kita punya gitu kan.
0: Indeed.
2: Abis indeed itu semut. Karena di trip ini gue mengajak ortu gue. Nah, ortu gue tuh kan gak pernah mau foto atau apa gitu kan. Tiba-tiba kita ngeliat ada foto booth gitu. Kita akhirnya tiba-tiba nyokap gue tuh kepengen foto booth gitu. Yaudah,
0: aku
2: beriain gitu. Tadi gue pak ya.
0: Ada fotonya nih.
2: Dan apa ya, terus pas gue sambil nunggu travel, gue kan dengerin lagunya Maudy Ayunda yang Perahu Kertas. Enggak sih, emang ada di playlist si tempat travelnya itu. Ada di bagian yang ini.

0: percaya. Itu kayak rezeki yang kedua adalah pasangan gue mau ngerti kalau gue tuh mengajak ortu gue, dan dia support untuk okay, ajak aja ortu daripada mereka berdua aja sendiri di rumah.
1: Iyalah.
0: Gitu, gak ada yang jagain, jagain aja, ajak aja. Dan yang ketiga, I feel very thankful gue punya sahabat yang baik, sebaik lo. Ya emang sih lo sahabat gue akuin.
1: Jadi
0: meskipun interaksinya cuma di live TikTok atau di medsos aja, di IG atau komen-komen antik di TikTok, ngerusuh, ngeberantem gak jelas, ngasbun. Tapi apa ya, gue ngerasa kayaknya tahun ini rezeki gue gak dalam berbentuk nominal uang yang gue dapat, tapi rezeki gue adalah dipertemukan dengan orang-orang yang membuat gue mau untuk berkembang, mau untuk apa ya, untuk lebih bahagia lagi gitu sama proses gue heal gitu. Jadi ya gue ngerasa ortu gue yang tiba-tiba mau diajak foto booth, terus pasangan gue yang nge-support gue untuk okay, ajak aja ortu kalau kerja, terus gue punya bestie kayak lo, itu adalah rezeki gue tahun ini. Thank you.
1: Oh, Dar, si Dari juga ngirimin fotonya nih, dia lagi foto booth sama orang tuanya. Lo tau gak? Gua yang pertama, gue setuju banget, rezeki itu could be in any form, bisa dalam uang, bisa dalam kebahagiaan, bisa dalam keharmonisan rumah tangga ataupun dengan keluarga lo. Itu gue setuju banget lagi. Jadi kalau misalkan lo bilang rezeki gue lagi seret, coba lo lihat dari beberapa aspek di hidup lo, anjir. Kayak apa gitu, lo lebih mungkin udah deh, orang-orang di luar sana yang orang-orang kaya pasti mereka tuh ada aja masalahnya. Bener dah. Jadi lo harus syukuri kehidupan lo. Dan yang kedua, ternyata emang bener soal kedekatan lo sama orang tua. Ini dialami sama beberapa teman gue yang dulu memang mereka ada fase yang gak terlalu dekat dari orang tua. Mereka SMA, bawahnya pengen nongkrong. Tapi sekarang udah mulai bisa kayak, ah gue nemenin nyokap gue dulu aja deh. Gitu. Gue gak tahu kenapa. Apakah mungkin kita menyadari mereka semakin tua ya, sahabat suara. Jadi kita pengennya lebih attached gitu sama keluarga kita, sama orang tua kita. Bersyukur buat lo yang orang tuanya masih lengkap, masih ada. Semoga sehat selalu sahabat suara ya. Ditemenin banyak-banyak, didengerin ceritanya, walaupun mungkin udah mulai agak kurang-kurang nyambung gitu, karena gue juga sedang mengalami fase tersebut. Lu udah mulai bawel-bawel lagi katanya, orang tua semakin tua malah semakin kayak anak kecil. Itu dia. Kata Spice, jangan terlalu dianu-anuin. Ah, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jangan sampai nyesel ya, Dili. Iya. Ya, karena kita juga makin tua, biar makin dewasa juga kitanya. Jadi kita makin bisa sadar mana yang terbaik buat kita.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mana suaranya, lagi dengerin gue siaran.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Sahabat Suara, jujur ini panggilan buat lo untuk bantu gue ngasih feedback, karena ini berat, ceritanya berat malam ini. Ada sebuah cerita dari inisial F yang gak mau disebutin. Hai Beryl, gue dengerin siaran lo malam ini sambil nahan nangis. Umur gue 26 tahun, gue udah pacaran 4 tahun sama cowok gue. Masalahnya, keluarga kita udah saling kenal deket banget. Bahkan nyokap gue udah angkat dia kayak anaknya sendiri. Tapi minggu lalu, gue nemuin fakta kalau dia diam-diam lagi mempersiapkan pernikahan sama wanita lain pilihan keluarganya di kota asal mereka. Jadi dia dijodohin, Ber. Dan dia gak punya keberanian buat nolak karena terikat janji orang tua. Saat gue tanya, dia cuma bilang, maafin aku ya, aku harus nurutin orang tua aku. Simpelnya kayak gitulah. 4 tahun kita berjuang bareng dari nol, hancur seketika dalam semalam, Ber. Yang bikin gue paling sakit, gue gak bisa ngamuk atau benci keluarga dia karena mereka baik banget sama gue. Gue harus pura-pura tabah di depan semua orang, padahal tiap malam ya dada gue susah banget. Gimana caranya gue ikhlasin orang yang selama ini jadi rumah buat gue ya, Ber? Gimana caranya gue ikhlasin orang yang selama ini mempersiapkan semuanya sama gue? Gimana caranya gue ikhlasin orang yang gue pikir gue akan sama dia selama-lamanya? Bra. Sumpah gue tadi ngantuk, sekarang jadi muter pala gue. Gue gak tahu kalau ada di posisi lo, Fulan. Gue sebut aja lo Fulan ya. Gue gak tahu kalau jadi lo gimana. Cuma pasti gue kayak orang jet lag kali ya. Bingung. Apalagi harus udahan karena orang lain. Nah gue tuh paling gak bisa kayak gitu. Kalau kata Dwi, ikhlasin. He's not good enough for you. Anak 2000-an, sakit banget sih. Udahlah, putusin aja, cari cowok lain. Mereka udah putus kok. Udah putus belum ya? Harusnya udah. Ya kan si cowok udah mau nikah. Masalahnya bener gak kalau itu dijodohin? Gimana kalau alibi? Nah, tapi jujur ya F, Fulan, gue gak mau bikin lo makin pusing. Jangan dengerin si Emir ini, emang dia orangnya begitu. Lumir bukan ditenangin lo. Udah, pokoknya terlepas dari dia dijodohin atau bukan, ya anggapnya bentar dijodohin, karena mungkin urusan orang tuanya dan dia gitu. Kalau kata Rimi Odiel, nikmatin aja sedihnya, nanti waktu yang nyembuhin. Lama-lama jadi muak. Dari bilang, tapi menurut gue dia udah diselamatkan dari sifat aslinya keluar pas nikah. Kalau kata Emir, cari tahu sampai ujung. Kalau menurut gue, kayaknya Mir, dia tuh udah gak ada tenaga lagi buat cari tahu. Orang-orang begitu tuh yang pertama kaget, terus shock. Udah kaget, shock lagi. Terus gak tahu mau ngapain, kayak lu, amit-amit lu tiba-tiba kehilangan orang tua lu dalam sehari. Lu bingung, pasti lu kaget. Banyak teman-teman gue, ya ada lah orang-orang sister gue yang mungkin ditinggal orang tersayangnya mereka gara-gara kecelakaan, bukan karena sakit. Kalau sakit mungkin kayak ya mereka berusaha lebih prepare gitu, lebih ikhlas mempersiapkan keikhlasan mereka. Tapi orang yang ditinggal orang tersayang gara-gara kecelakaan, yang tiba-tiba aja, itu kayak gitu cuy, masih kaget banget men. Kalau kata Mika Angel, nikmatin sedihnya, abis itu move on. Toh tuh cowok gak mau berjuang buat kamu. Anak 2000-an nih. Plotnya ternyata cewek itu hamil, jadi itu alasan dari cowok aja supaya cewek gak marah. Anggap aja begitu ya. Mungkin kamu akan jadi lebih ikhlas. Kalau menurut aku, semakin parah penyebabnya, semakin kamu harus lebih ikhlas. Harusnya ya. Karena apa ya, ini pandangan gue doang. Karena mungkin penyebabnya tuh yang bikin si orang yang kita benci ini jadi semakin terpuruk dianya, itu mungkin kita seneng kali ya, dalam hati gitu gak sih? Coba lo bayangin, lo tiba-tiba ditinggal sama pacar lo, terus pacar lo udah ketemu cewek lain, ternyata sama cewek tersebut mantan lo ini diperes. kan lo jadi kayak emang enak lo, kan masih perasaannya kayak gitu kan. Ya pokoknya kita semua doain yang terbaik buat lo Fulan, cepet move on, cari distraction untuk lo, cari hal-hal yang lo suka, semoga itu bisa membantu lo untuk lebih apa ya, lebih ikhlas dari mantan lo yang ya yang nggak mau perjuangin lo itu. Aduh.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 22 lewat 53 menit lewat. Oh, udah 22 lewat 54 menit ternyata. Kembali bersama Beril. Dan ini mungkin akan jadi talk terakhir Beril di hari ini tentunya. Tapi aku tutup dengan bacain curhat tentunya. So, ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari Hernandez. A disclaimer, Hernandez ini setiap hari ceritanya selalu ada update ya. Gue bisa menilai kayak hidupnya dia tuh sangat dinamik. Sangat dinamis. Gue bacain aja langsung. Selamat malam kakak Beril dan pendengar sahabat suara. Aku Hernandez. Mau cerita tentang perjuangan aku mendapatkan seseorang yang aku kagumi dan aku cintai. Berisik nih TikTok lah. Si itu ada notif-notif mulu. Padahal gue ngapa-ngapain. Gue dibilang ini, gue curhat lagi ya. Di TikTok gue dibilang inaktif. Gue dibilang non-interaktif. Padahal dari tadi gue teriak-teriakan mulu sama warga. Oke. Mau cerita tentang perjuangan aku mendapatkan seorang yang aku kagumi dan aku cintai. Dengan pengalaman hidup yang aku jalani, cukup menguras pikiran, tenaga, dan usaha untuk menaklukkan hati seorang perempuan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang aku sadar bahwa cinta itu tak harus memiliki. Jadi gimana maksudnya? FWB gitu apa gimana? Tidak harus memiliki. Enggak sih sebenarnya. Hernandez kan cerita lo kan setiap hari itu kan pasti ada update yang kayak lo pernah disakitin orang. Abis itu lo deket sama dua cewek sekaligus. Gue apal cerita lo. Di tempat gym kan, dideketin dua cewek. Nah, respect. Tapi santai aja sih, Her. Gue menilai lo selalu punya aktivitas untuk membuat lo stay sane. Ya dengan lo nge-gym, itu kan cukup menyegarkan badan lo dan pikiran lo dong. Mudah-mudahan ya. Jadi cinta itu dibawa santai aja. Gak perlu buru-buru banget lah. Apalagi kayak kelihatannya lo masih punya fokus untuk hidup lo sendiri ya. Ada juga cerita dari 0896 sekian. Malam Bang Beril. Jangan sebut nama gue ya. Lo emang juga gak nyebutin nama lo sih. Oke. BTW dari minggu kemarin lagi kesel sedih juga. Saudara gue cewek seumuran gue, dia kerja sambil lanjut S2. Kebetulan kantor dan kampusnya dekat rumah gue. Ortunya bilang dia mau numpang tidur di rumah gue. Katanya kasihan kalau pulang jam 12 terus, khawatir kenapa-napa. Dalam kurung rumah dia di Ciputat, kerja dan kuliah di Jakpus. Oke, rumahnya di Ciputat, kerja dan kuliah di Jakpus. Kayak yang bikin gue kesel dan sedih, ortu gue langsung ngeiyain aja. Padahal gue inget banget dulu awal kuliah gue dibandingin sama dia, sampai diomongin depan keluarga dan saudara. Katanya gue manja, padahal gue PP, Jakpus, Tangsel, naik ojol, MRT, naik TJ. Tapi kenapa sekarang dia dikasihanin? Sedangkan dulu gue dibilang manja. Huh, wajar gak sih gue kesel bang, kayak gak adil aja hidup. Wajar kok, wajar. Tapi lo sekarang lagi berantem sama sebuah statement yang bunyinya kayak gini. Namanya keluarga, pokoknya gimana pun kalau susah, yang ngebantuin adalah keluarga. Nah lo lagi bertarung sama statement itu tuh. Tapi wajar banget perasaan lo gitu. Namanya juga orang ya. Apalagi lo masih muda gitu, masih kerja, masih fit. Ya pikiran lo juga rajin banget untuk menyadari hal-hal yang, ya lo, otak lo tuh sensitif lah gitu pokoknya. Perasaan lo sensitif banget gitu. Jadi ya itu wajar. Tapi lo sedang bertarung sama statement tersebut. Ya kan lo pasti sering denger dong kayak, ya gimana pun kalau minta bantuan pasti kan keluarga gitu. Tuh kata Spice, belajar buat komunikasi untuk apa yang lo rasain. Coba pelan-pelan speak up tanpa emosi. Oh iya, lo udah coba ngomong belum sama ortu lo? Coba diomongin dulu ya. Tapi ya semoga orang tua lo bisa ngertiin lo. Tapi kayaknya gak mungkin juga kalau saudara lo ini diusir dari rumah. Kan gak mungkin ya. Coba semoga lo bisa berdamai. Tapi kayaknya ya gak mungkin bisa diusir juga. Dan ya udah jalanin aja, semoga lu bisa berdamai sama keadaan itu ya. Semangat terus. Pokoknya jangan sampai, ingat lu tuan rumah, lu yang punya kamar, lu yang punya rumah, jangan sampai kebutuhan lu jadi kesampingkan gara-gara ada tamu ya, jatuhnya tamu gitu ya, walaupun masih keluarga. Good luck. Ada satu voice note lagi nih yang akan aku puter sebagai penutup di malam hari ini. Let's go.
2: Malam Beril.
0: Malam.
2: Udah tahu kan ini suara siapa?
0: Halo Tisha.
2: Gue mau sedikit cerita nih. Soal gue. Waktu itu kan gue pacaran sama teman kerja waktu di Bandung. Sebelum gue kesini ya, sebelum gue tinggal di Depok. Hal refleks yang paling sering gue lakuin, bukan dia tapi gue yang sering banget lakuin sesuatu buat dia, itu gue suka nyuciin panci magicom-nya dia.
0: Wah,
2: gitu yang tempat masak nasi itu loh.
0: Heeh, magicom
2: tahu. Sering banget
0: nyuciin
2: itu buat dia. Apapun gue lakuin sampai beliin dia menu makan, saking sayangnya gue sama dia. Apapun yang dia mau, apapun yang dia suka, gue beliin, gue kasih. Tapi sekarang, setelah gue sakit, setelah gue jauh, gue ditinggalin gitu aja. Katanya sih udah punya cewek baru, kata temen kerja. Tapi ya, gak tau lah. Kayak gitu sih. Gue pengen request dong. Pengen lagunya Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua. Puterin ya, makasih Berry.
0: Tis, kamu tuh masih sakit ya? Cepet sembuh ya Tis, pokoknya itu dulu deh fokus aku dan fokus sahabat suara lainnya sama kamu. Cepet sembuh dulu, semoga penyakitnya cepet diangkat. Karena ya memang udara lagi udara sedang tidak baik-baik aja. Kalau kata Spice, eleh-eleh teh, rajin bener neng. Iya sih itu kerajinan sih, tapi ya semoga bisa sadar kalau hal-hal tersebut tidak perlu dilakukan. Semoga cepat sembuh perasaan dan fisiknya juga. Dan kalau kata Dari di TikTok, cowok zaman sekarang saya enaknya banget yang ninggalin cewek. Parah tuh cowok-cowok. Ih parah malah ditinggal kata Jianti. Kata Rimeo Dio, gak apa-apa teh, berarti dia udah nemu cewek lain yang nyuciin panci magicom dia. Jangan Don, maksud gitu. Ini udah ikhlas loh. Ya mungkin gak, harusnya gini. Gak apa-apa teh, berarti dia udah nemu cewek lain yang tangannya lebih cocok jadi tukang cuci panci magicom. Kamu udah, kamu mah duduk tenang aja orangnya ya. Teh, pokoknya baik-baik teh, sehat selalu lahir dan batin, amin. Terima kasih sahabat suara yang udah cerita di malam hari ini. Buat lo yang udah ikutan topik, udah jam 23 lewat 2 menit, waktunya Beril pamit. Senang banget gue hari ini, buat lo yang masih jalan hati-hati. Sebelum kita tutup siaran malam hari ini, gue pengen ngajakin lo sejenak buat inget sama negara kita, bumi kita. Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan, imbas bencana karhutla saat ini telah menjangkiti lebih dari 283 ribu orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di berbagai wilayah terdampak. Bumi yang rusak dan napas saudara kita butuh kepedulian kita di hari ini, bukan esok hari, jadi benar-benar hari ini sahabat suara. Jaga kesehatan, jaga lingkungan, kalau lo nemu postingan yang berhubungan sama karhutla, sama keserakahan manusia-manusia yang ada di Indonesia yang punya kepentingan sendiri, jangan lupa untuk tetap speak up, keep talking about it, and keep reposting it. Waktunya Beril pamit sahabat suara. Abis ini gue masih di TikTok mungkin, di TikTok iswara.network, gue masih live di sana untuk 1 menit saja. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat ya. Dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone dari Jawa.
1: Apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah nggak ada.
2: Lanjut. Kowe kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: hanya kaulah arti.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
2: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
1: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan, BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
2: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: kawasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat
2: yuk
1: dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
1: Lanjut.
2: Kok kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya Eki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah.

0: Udah pada kumpul begini gimana kabarnya nih?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pada sehat ya.
1: Amin.
0: Ini kalau saya nih duduk di sini nih enggak kerasa tahu-tahu udah hari Kamis ya kan?
1: Si dejavu noh dari hari Selasa udah begitu ngomongnya. Tapi kalau hari Kamis bener, enggak kerasa udah hari Kamis ya, pertengahan minggu ini bener.
0: Lah waktu Selasa?
1: Ya masih itu masih awal
2: masih
1: minggu
2: lama,
1: dong cuy.
2: Lo gak kerasanya dari mana?
0: Lah iya. Kan abis Senin tau-tau udah Selasa aja jadi gak kerasa begitu.
2: Ya, semuanya begitu.
0: Begitu.
1: Pantun dulu.
0: Maksudnya siapa yang pantun?
1: Ibu lah, si master pantun nih.
0: Wow, bisa tuh ngejebak temennya begitu.
1: Tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu.
0: Kalau udah penutupan tahu-tahu tebak-tebakan. Tahu-tahu kata-kata hari ini pagi-pagi udah disuruh pantun.
1: Sikat dulu.
0: Pantun ya. Gini.
1: Ada dong.
0: Iya.
1: Oke.
0: Naik bis sambil baca koran.
1: Cakep.
0: Enaknya ngemil kue cubit.
1: Artinya.
0: Hutan abis karena kebakaran.
2: Ini cakep.
0: Abis itu terbit kebon sawit.
1: Bye.